0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolursari, Bangil. Teleponnya 0343-7

0: 0845-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cenggelan sih lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Selatu 5,5 Star FM, Siu Manise ya, adalah lagu rohani yang menggambarkan kegaguman atas kebesaran dan kemuliaan kasih Yesus Kristus. Nah, istilah Siu Manise ini berasal dari bahasa daerah Maluku, pendengar terkasih ya. Siu adalah ungkapan kegaguman atau rasa sayang yang mendalam, dan manise berarti manis. Baik, lagu ini mengajak kita semuanya untuk merasakan dan mengenal kasih Tuhan yang ajaib dan melampaui akal manusia. Amin. Puji nama Tuhan ya. Baik, kembali saya menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom Ibu Mariana. Sehat selalu, panjang umur, berkat melimpah. Selamat melayani melalui Press the Lord program. Salam untuk jemaat GKJW Sidoarjo dan jemaat HOK Sidoarjo. Pujiannya ngikut aja, semua pujian jadi berkat bagi kami. God bless you, Emmanuel. Terima kasih Ibu Mariana. Menyapa juga ada Oma Liani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu, begitu ya. Terima kasih buat kesetiaannya Oma dan juga Sofian yang ada di Jakarta yang tadi malam masuk rumah sakit. Semoga diberi kesembuhan dan tangan dokter yang menanganinya diberi kelancaran dan cepat pulih kembali. Amin, amin, amin. God bless you. Buat Opa semoga lancar maju dan diberi kesehatan ya. Tuhan memberkati. Baik, juga menyapa ada siapakah yang belum terbaca. Bapak Asian, shalom, selamat pagi. Biarlah kita mati dan hidup untuk Tuhan, dan biarlah kita hidup menjadi saksi Kristus, dan hidup kita menjadi terang dan garam bagi dunia, karena waktu ini sangat singkat dan kita tidak bisa membeli waktu, dan kita tidak tahu akan hari esok. Tapi yang kita ketahui, Allah selalu menyertai. Kemarin kami pulang ke mertua di Probolinggo, dan waktu saya datang dan bersenda gurau, bercanda begitu ya, di sekitar jam 1 siang, saya bilang kepada tante istri saya, dan hari ini wajah tante kok bersinar, kok ceria, dan kami semua tertawa. Dan jam 5 sore saya ke gereja papa untuk ngantar kunci rumah papa, karena papa dan mama dan tante berangkat duluan karena tante pelayanan WL, begitu ya. Setelah nyampe di sana, ternyata tante Eva digotong ke mobil, jatuh katanya waktu pimpin pujian. Dan saya dan istri langsung ikut ke rumah sakit. Ternyata tante Eva sudah meninggal waktu jatuh di atas mimbar. Dan perjalanan waktu ke rumah sakit itu sudah meninggal. Waktu yang kita punya kiranya digunakan untuk memuliakan Allah dan menjadi saksi Kristus, dan kita nanti tidak membawa apapun. Jadi kita akan ditinggal, jadi juga akan ditinggalkan gitu ya, apa harta di duniawi begitu. Semua sampai kita kembali ke surga. Puji nama Tuhan, diberi kekuatan, ketabahan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan Bu Eva ya. Tetap semangat Pak Asen dan sekeluarga. Itulah ya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ada yang waktu baca Alkitab tiba-tiba juga meninggal, sedang WL ya, seperti Ibu Eva ini. Kiranya Tuhan semuanya yang tahu ya umur kita. Jadi hidup ini adalah kesempatan, gunakan yang terbaik selama kita masih ada di dunia ini. Jangan sia-siakan waktu kita ya. Jangan bosan juga untuk berbuat baik. Amin. Kiranya Mbak Nina, Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. God bless you ya. Terima kasih Pak Asian. Baik, kembali kita dengarkan pujian dulu. Ku bersyukur Tuhanku.

105 Star FM, mari kita berserah kepada Tuhan ya. Biarlah segala kehidupan kita semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup Praise the Lord program pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kehidupan yang Tuhan berikan hingga hari ini ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, karena Engkau telah mempercayakan kami untuk melayani dan bekerja di ladang-Mu. Bapa, terima kasih untuk kerja yang kami lakukan demi kesejahteraan bersama. Terkadang Tuhan, kami merasa lelah, lemah, dan menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan kami. Namun, kami percaya Roh Kudus yang memberikan kekuatan, mengajar, dan terus menopang kami. Bantulah kami ya Bapa, untuk senantiasa meratakan tanah yang bergelombang dan menimbun tanah yang berlubang di dalam hati kami, agar kami selalu siap dibangun di atas dasar iman kepada-Mu. Jauhkanlah kami ya Bapa dari rasa putus asa. Mampukan kami untuk selalu melayani dengan tulus, penuh kasih, dan menyadari bahwa setiap jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Berkati setiap pekerjaan tangan kami dan cukupkanlah segala keperluan kami. Bapa, kami berdoa buat pendengar terkasih Ibu Kamila, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Purmanam, Bapak Paulus Kumala, Ibu Ira, Ibu Diana, Bapak Tony, Bapak Waluyo Adi, Ibu Kian, Om Yudi, Ibu Bertelianini, Bapak Wesel, Bapak Setiabu, Oma Liani Chandra, beserta opanya, dan juga Ibu Rahayu yang habis jatuh dalam pemulihan, juga buat Sofian yang ada di Jakarta, baru masuk rumah sakit, kiranya diberi kesembuhan, dan tangan dokter yang menanganinya diberi kelancaran dan cepat pulih kembali. Kami berdoa buat Ibu Mariana dan juga Bapak Asian, kami segenap kru, juga Bapak Handoko Wibowo sekeluarga. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan hari baru yang Kau berikan bagi kami. Hari ini ya Bapa, kami hendak memulai pekerjaan kami. Kiranya Engkau mengurapi setiap usaha, tangan dan pikiran kami, agar apa yang kami kerjakan bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Berikanlah kami hikmat, kejujuran, dan ketekunan di tempat kerja kami. Biarlah melalui pekerjaan kami, terang dan kasih-Mu nyata, serta menjadi berkat bagi sesama dan bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lord program pagi hari ini. Didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Selamat berjumpa kembali dengan Morning Classic di edisi Selasa tanggal 7 Juli 2026. Di tanggal cantik 7 Juli, 7 bulan 7 ya. Ada saya Uzia Aulia yang bertugas dan kita baru saja mendengarkan satu komposisi pembuka karya Domenico Scarlatti. Kali ini kami hadirkan satu komposisi karya Frédéric Chopin.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare.

105,5 Star FM, komposisi yang awalnya hanya dibuat atau ditulis untuk dimainkan dengan alat musik violin dan piano. Ada Morning Song, karya dari Edward Elgar. Dan kali ini kita lanjut dulu dengan satu komposisi karya Alessandro Marcello.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mbak, tolongin mbak.
1: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
1: Kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition mbak.
0: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Doa komposisi karya Johann Sebastian Bach, dan sebelumnya ada Johannes Brahms, baru saja hadir dan membawa kita ke penghujung program Morning Classic. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star, dan jangan pindah frekuensi, karena setelah ini akan hadir program selanjutnya, ada Star Memory. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: akhir pemerintah juga mempercepat layanan bagi petani untuk memperoleh solar subsidi dan menyiapkan pembangunan ratusan sumur submersible. Selanjutnya dari Surabaya, kurir sabu berinisial MS, warga Jalan Dukuh Kenjeran diamankan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kamis malam lalu di Jalan Randu saat mengambil ranjauan sabu seberat 3,38 gram. Dari keterangan MS, sabu ini diperoleh dari bandar berinisial PO yang saat ini tengah diburu polisi. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Adi Agus Putrawan mengatakan MS baru saja 2 minggu menjadi kurir sabu. Selama 2 minggu, MS sudah mengambil dan mengantar barang haram ke pelanggan sebanyak 5 kali. Perakhiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan akan cerah, suhu berkisar 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan 45 sampai 76%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini Selasa 7 Juli 2026. Selamat pagi.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, ketemu lagi ya bersama saya Eva Prasanti di program Star Memory sampai nanti di jam 11 siang. Nah, warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet.

105,5 Star FM. My Facebook dari grup Musik Gigi menceritakan dilema cinta segitiga di era media sosial ya. Liriknya berkisah tentang seseorang yang sempat goyah karena mantan kekasihnya ini kembali muncul dan menyapa melalui Facebook. Padahal dia sudah memiliki pasangan baru. Dan lagu ini dirilis sebagai salah satu single populer mereka. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini buat yang masih berkutat dengan Facebook di Star FM, juga masih ada status Facebook Star FM yang mungkin warga Star mau berkomen. Monggo silakan kirimkan saja komennya ya. Bisa merequest lagu di program Star Memory. Kami punya waktu sampai nanti di jam 11 siang. Oke, kita akan lanjut. Kami sudah persiapkan lagu berikutnya yang akan hadir dibawakan oleh Evanescence ya, lewat satu lagunya My Immortal.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
8: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
3: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wih, Pandaan. HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok jatuh gas.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

komponis ya, Rod McQueen. Track ini menjadi bagian dari album tematik A Man Alone, The Words and Music of McQueen. Liriknya menceritakan tentang seseorang perantau yang mengenang kembali memori asmara masa lalunya di berbagai kota seperti di Denver dan Portland, namun tetap bersyukur atas cinta yang pernah ia dapatkan. Love's Been Good to Me sudah membawa kita di menit ke-3 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Baik, saya ucapkan terima kasih ya buat yang sudah bergabung. Ada Patrice di Perum Jasmine. Lagunya tadi sudah, Ilyas juga untuk lagu dari Wali sudah kita dengarkan. Mami, terima kasih. Shiva, Titania, Cak Kenjur yang ada di Ndawe. Terima kasih untuk Rerem, Khairin yang ada di Surabaya. Selamat bergabung juga untuk Dian yang ada di PDW dan juga Fatma. Lagunya beberapa sudah kami hadirkan ya. Kalau ada yang belum berarti minggu kemarin sudah muncul. Baik warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, jadi 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bisa bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, kami lanjut akan menghadirkan beberapa lagu yang lain ya dari Dewa 19 dengan Cemburu.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
11: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, album milik Taylor Swift yang bertajuk sama seperti namanya, Taylor Swift, di tahun 2006 diterima positif oleh para kritikus kontemporer ya, yang memuji bakat Swift. Lagu ini sukses komersial di Amerika Serikat, naik ke nomor 5 di Billboard 200, menduduki puncak top country album, bahkan selama 24 minggu berturut-turut, dan bersertifikat 5 kali platinum oleh Recording Industry Association of America. Taylor Swift telah masuk di 274 minggu di Billboard Top 200 Pop Album Chart di awal 2013, menjadikannya salah satu dari 12 album terpanjang dalam sejarah chart 57 tahun. Album ini juga sangat sukses di Kanada, Australia, dan Inggris. Salah satu lagu yang terambil di album Taylor Swift, kami hadirkan dengan Our Song.

0: Mbak.
1: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, enggak usah. Mau deket sini aja loh.
1: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai terus? Pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

105,5 Star FM. Di saat aku mencintaimu dari grup musik Dadali. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang patah hati karena ditinggalkan kekasihnya tepat saat ia benar-benar jatuh cinta. Dan fakta menariknya, lagu ini melibatkan presenter Ray Utami sebagai backing vokal. Baik warga Star, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung ya. Ada Tumiar Idawati dari kawasan Medan, Abah Gianyar, ada Aldi Baron. Terima kasih untuk Monik. Terima kasih juga untuk Anji Nafifa, Pramestiani. Selamat bergabung juga untuk Diva, Pak Asyen. Cuacanya hari ini panas, oke. Putri Harisma Wijayanti, terima kasih. Cameng juga. Nah, salam Rahayu. Tumium Virgo dari kawasan Medan. Terima kasih Toto Blendrang, sabar ya untuk lagunya. Natswa, terima kasih. Mas Iki, Peter Pan, ada apa denganmu? Agung Ahmad yang request Mawar Hitam dari Tip X. Sabar ya, saya usahakan untuk kita dengarkan.

Warga Star Madu sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yuk kenalan dengan Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa, sehingga baik untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17%, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok saja setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Informasi dan pemesanan bisa hubungi Bu Renata 0821-4083-8008, 0821-4083-8008. Baik, kami akan hadirkan dari Firehouse ya dengan Here For You.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo.
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111222333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor

0: Ya cukai, gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
1: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
3: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Terambil di album Super Surprise di tahun 2003 ya. Dari Tipex hadir lewat satu lagu yang berjudul Mawar Hitam. Lagu ini sangat ikonik dengan aransemen yang bernuansa melo namun tetap kental dengan ketukan ska, menceritakan tentang pengorbanan cinta yang berakhir tragis atau bertepuk sebelah tangan. Baik warga Star, saya lanjut akan menyapa buat yang sudah bergabung ya. Kalau tadi sudah dibaca yang di WA serta Facebook, kembali saya sapa di WA. Terima kasih untuk Zam, ada Kia, selamat bergabung juga untuk Bu Nini dari kawasan Situ Bondo, Ika yang ada di Pandaan, Bu Anis yang ada di Bangil. Terima kasih untuk Ailia yang ada di Sidoarjo. Selamat mendengarkan juga untuk Pak Purmanam, Nizam yang ada di Sidoarjo. Dari kawasan Pondok Mutiara ada Daus. Terima kasih Bu Ani yang ada di Pondok Jati, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, Mas Frankie yang ada di Bangil, Elzara yang ada di Sidoarjo. Terima kasih juga untuk Rebecca, Nana Rebecca. Terima kasih juga untuk Bams dari kawasan Sidoarjo, Pak Kian yang ada di Candi. Dari kawasan Kedawung ada Hendrik. Terima kasih sudah bersama dengan Star Memory ya. Tinggal sekitar 31 menit. Program ini akan berakhir, tapi beberapa lagu masih panjang deretannya ya. Oke, dari Utada Hikaru akan kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Time Will Tell.

0: jangan tuk sehat.
1: Ya Fena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas?
3: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya undur diri ya. Selanjutnya Warga Star ditemani oleh Rani Krisna untuk program Star Gate. Saya Eva Prasanti pamit.

0: dan infokus.
1: Cedera serius bagi seorang atlet bisa berdampak kiamat dalam tanda kutip bagi karier olahraganya. Dan kebanyakan cedera pada atlet menghampirinya pada saat si atlet sedang berlaga di atas pentas olahraga. Tapi tidak sedikit juga atlet yang cedera di luar arena olahraga dengan kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi. Salah satunya terjadi pada Paulo Diogo. Pemain sepak bola ini kehilangan salah satu jari tangannya dalam pertandingan sepak bola. Setelah skor akhir, ia melompat ke pagar yang memisahkan lapangan dari ribuan penggemar yang tengah berteriak histeris. Saat ia melompat dari pagar, jarinya robek hingga patah. Tidak hanya itu, dia bahkan mendapat kartu kuning sebagai akibat dari tindakan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Selasa 7 Juli 2026. Keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tapi kemampuan untuk mengatasi ketakutan itu sendiri. Rani Krishna kali ini menemani untuk Stargate Star Joget Asoy sampai jam 2 siang nanti dengan deretan lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik plus Bollywood yang bisa Anda request selama 3 jam ke depan. Satu lagu dari Arafik, hadir dengan lirikan matamu. Dilanjut Ine Cynthia bersama dengan Solid Age dengan memori daun pisang. Selamat siang, Stargate, Star Joget, Asoy.

Gila. Prem Rattan dan Payo juga merupakan film ke-14 dari Salman Khan, di mana dia dinamai Prem ya. Jadi kalau di Bollywood itu nama Prem itu identik dengan Salman Khan. Kalau Rahul itu Shahrukh Khan. Dan fantastisnya film ini karena pengen menurunkan budget film, sang sutradara Salman Khan rela tidak dibayar atas penampilannya dalam film ini. Padahal tahu gak gaji atau bayarannya Salman Khan per film itu berapa? Salman Khan digaji 285 miliar per judul film. Gila. Alangkah bahagianya yang menjadi istrinya ya. Tapi sayangnya sampai saat ini belum juga menikah. Oke, warga Star, kalau ngomongin Bollywood, wow, seru, panjang. Sementara kita sampai di menit ke-29, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Monggo silahkan saja yang pengen bergabung seperti biasa, bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM.

Baik, lanjut. Ada beberapa request yang mesti langsung Reni hadirkan. Seperti yang satu ini dari Caca Handika, hadir dengan Mandi Kembang.

0: Ojek.
1: Oh, Mbak. Mau ke mana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
1: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Star FM, the real music.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gang, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
7: Star Gang.

105,5 Star FM. Dari Latif Khan hadir dengan Masih Adakah Cinta? Masih. Karena kata Bang Haji, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, gitu ya. Setiap hidup harus punya cinta. Cinta pada pekerjaan, cinta pada diri sendiri, cinta pada orang lain, cinta pada keluarga. Karena memang fitrahnya cinta itu memang membahagiakan ya. Seperti juga kali ini, Rani pengen membahagiakan warga Star semuanya dengan menghadirkan requestnya dan juga menyapa. Halo, terima kasih yang sudah bergabung. Selamat siang saja untuk Bu Nini yang di kawasan Situbondo. Ada Ahmadi Demu di kawasan Dawe. Kalau versinya Mansur kita belum ada ya. Tadi hadirnya versinya Latif Khan. Kemudian juga ada Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk Abah Waisel, Ko Asyen, Mas Pri. Ada Pak Supardi, Pak Caca, Om Yudi, Cak Kencur, Mas Franky, Bu Nini, Bu Sugeng, Bu Nur Jalil. Ada Mama Arum, Bu Ira, Bu Ima dan juga Furin. Buat Baraninya selamat bertugas, tetap semangat dan salam sehat, sejahtera, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Dilancarkan rezekinya serta sukses dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Halo Mama Dian, untuk lagunya ditunggu ya. Salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan Star Joget. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin.

Selamat siang Bu Ima, apa kabar? Yang ada di kawasan Ngopak Pasuruan. Lagunya juga ditunggu ya, menyapa untuk Wak Rete, Pak Purmanam, ada Mas Franky, Mama Dian, Mbak Reni, ada Marcel, semuanya saja. Kemudian juga untuk Mbak Reni, semoga selalu diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih kembali. Kali ini yang di request satu lagu dari Iwan bersama dengan Syehnas. Hadir dengan satu lagunya, ini sebenarnya dari Malaysia ya. Oke, Senada Cinta.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085 100 74 84 kali. Oh ya, satu lagi.

0: ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat galaksi lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
3: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Gear.

0: warga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

Arte Galina. Emang terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105.

105,5 Star FM. Camelia Malik hadir dengan satu lagunya, Bulan Berkaca. Bisa dibilang kalau Camelia Malik ini pelopor goyang dangdut ya. Jadi sebelum era penyanyi dangdut yang mengandalkan goyangan modern, Camelia Malik memukau publik dengan menggabungkan vokal dangdut dengan tari jaipong, yang membuatnya sempat diremehkan sih di awal karir, tapi justru itu menjadi ciri khas utamanya sampai sekarang. Bahkan selain bernyanyi, dia juga membintangi beberapa judul film. Dan juga sempat bermain dengan Bang Haji Roma Irama ya. Tidak hanya populer di dalam negeri, Camelia Malik juga tercatat pernah melakukan tur dan tampil di negara besar seperti Jepang dan juga Amerika Serikat untuk tari jaipongnya. Kali ini hadir di menit ke-28, lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung ya.

untuk Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton, Keraton Krian. Menyapa untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Oke, Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Pak Purmana, Bu Ira, Cak Kencur, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, ada Mas Pri, Mbak Ani, Mbak Reni, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Mbak Reni selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Cak Subari juga selamat siang. Itu judulnya Diam Bukan Tak Tahu loh ya. Bukan handuk merah. Siapa yang mau mandi kok pakai handuk? Ada Titania juga, rekan-rekan PDW yang sudah bergabung, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Angel yang ada di kawasan Surabaya. Kemudian juga ada Bila. Ini mohon maaf, Rita Sugiartonya tadi sudah hadir dengan Semakin Sayang Semakin Kejam ya. Jadi belum bisa dihadirkan untuk Rita Sugiarto kembali. Baik, selamat siang juga untuk Mama Lana. Buat Mbak Rani, dijaga kesehatannya. Anginnya gak enak, tercep-tercep. Ada Pak Songet juga yang ada di Pasuruan Kota ya, yang baca semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin the potnya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
5: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai,
12: asai, asai.
9: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Nur Halimah hadir dengan Surat Terakhir. Ini versinya banyak sekali ya, tapi aslinya memang Bang Haji Roma Irama yang menyanyikan dan juga menciptakannya. Yang kali ini hadir versinya Nur Halimah, ada lagi versi dari Mega Mustika. Membawa kita di menit ke-44 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Rani, habiskan sekalian. Terima kasih, selamat siang yang ada di Facebook. Naswa Kamila, mohon maaf kalau lagu itu disensor dari dulu loh itu. Jadi gak bisa dihadirkan ya. Kemudian juga ada Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Yang sudah memberikan like-nya ada Arisku Azikri. Kemudian juga ada Toto Blendrang, Solikin Solikin, Bu Ima, Bagaskara, Tony Azura, Mas Iki. Ada Hasri Darpanser, Muhammad Saipi, Aba Waisel Samplangan, Reni Priantika Terji, dan juga ada Najwa Kamila. Baik, selamat siang juga untuk Jesse dan Jason Sianturi. Lagunya ditunggu. Kemudian kalau untuk Nana, ini digabung di Star kedua ya, kalau lagu ini ya. Nanti jam 2 sampai jam 5. Oke, sebelum lanjut untuk menghadirkan request, untuk Anda yang ingin melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, pengennya menyekolahkan mereka bertaraf internasional, nah ini dia. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel PTWK Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bisa melalui Bapak Christian di 087762796929 atau Pak Yakub di 086787870000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Saatnya Bollywood kembali. Dari Devdas yang dibintangi Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai dan juga Madhuri Dixit, hadir lewat suara dari Shreya Ghoshal, Silsilah Ye Chahatka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Pagi, Anton.
6: Pagi, Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
7: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Gear.

0: 105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NYO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur.
1: Sudahlah aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Edaran darah lancar, lemak lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel.

0: Herbal Tahesta, mau yang cair atau kapsul, Herbal Fenacare, darah lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare, pilihan keluarga
3: sehat. Cute time dulu
1: Cute time, quality time.
3: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
1: Cute time buat kulit.
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya
3: pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya.

0: Cleo juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva.
2: Ya, presentasi Kimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh.

0: sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
0: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Saya Lilister, salah. Hai warga Star, saya Lilister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jaran Goyang. Saya kesal.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Stargate in the house.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
6: Yang sakit stroke itu tak?
5: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
6: Terus, jangan bikin hoax bro.
5: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu. Terus mendadak sakit.
6: Kan orangnya giat bekerja bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian kan?
5: Iya juga sih ya.
6: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
5: Iya bro, betul kamu.
6: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar gak salah paham.
5: Ayo wis, gasken.
7: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke pak, tapi
8: kenapa?
9: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak, aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: In the hole.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Stargate in the hall.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok dia

0: ngebut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong.
0: Biar cantik seperti kulit Miu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Stargate in the hall.

105,5 Star FM. Dari tadi lagu-lagu mulu, Mbak. Oh iya dong. Biar warga Star itu kerjanya nyaman, senang, tenteram gitu ya. Lagu-lagu dari Star Gate 2 sudah menemani Anda sampai sekarang ini sudah mulai pukul 4 sore lebih 19 menit waktu Star FM. Saya menyapa untuk Ilyas di Pandaan. Tadi request lagu dari Super Emak, ada dia. Buat yang siaran, terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Mami yang request Bisa Nemong Nyawang, Bu Ajuti Sawang Tok Mam. Diajak kenalan gitu loh. Ini lagunya Titania, requestnya Titania. Ini saya cek tadi tidak ketemu ya. Nitip kangen, nitip ke siapa. Kemudian ada Fatma yang request Aku Ikhlas dari Aftershine. Juga ada Rere di Pandaan yang request Malu-Malu. Malu-malunya jangan pakai kucing ya. Raka, apa kabar yang ada di kawasan Pandaan sana? Lagi pengen mendengarkan Curi-Curi Pandang. Kemudian ada Aira yang ingin mendengarkan Astaga Bercanda. Selamat sore juga untuk Ayas yang tadi ingin mendengarkan lagu Menepi. Menepinya itu kebetulan tadi hadirnya versi Happy Asmara. Kemudian Rika request Tak Sedalam Ini. Ada Caca yang ingin mendengarkan Kasih Tak Sampai. Mita request Salah Apa. Kemudian ada Fanny yang ingin mendengarkan Tunggal Eka dari Denny Caknan. Parah, Deno ini kemarin seingat saya udah diputer ya. Terus juga ada Kayla yang request Perlahan. Dan juga ada Nabila yang request Tabula Bale tapi versi DJ Drop. Waduh, kalau itu gak ada lah. Selamat sore juga. Saya ketemu dengan siapa ini? Purwita dari Pandaan. Mau titip salam buat teman-teman di butik. Tetap semangat requestnya ini. Tadi kebetulan Happy Asmara hadir dengan judul lain ya. Kemudian ada Viva. Lagumu belum ketemu Viva. Mungkin bisa diganti aja Viva yang di Sidoarjo. Juga ini ketemu dengan Cak Kencur yang request lagu Tabula Bale atau Cinta dari Seberang. Seberang mana? Seberang rumah. Tetangga dong. Pak Purmanam requestnya cabai-cabean dari Imeme. Pedes pak kalau cabai-cabean pak. Menyapa Haji Sulaiman, kemudian ada Tony, Anwar Eko, Chris Fislik, Arfi, Toto, Albi, Robert, Rohim, Bu Lili, Bu Ani, Mbak Puro. Selamat menikmati liburan, semoga semakin happy dan sehat-sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih Pak Purmanam. Selamat beraktivitas juga untuk Anda. Halo juga untuk Mirza dari Pandaan. Kemudian ada

0: Dewi apa Linda?
1: Oh, bukan.
0: Dewi ternyata di Sidoarjo. Salamnya buat Mbak Linda dan Pak Tohir. Selamat mendengarkan Stargate 2. Request lagunya Tak Bola Bale. Nah ini kalau Mbak Lia beda lagi, requestnya Bojo Galak. Muka-muka bojone sampean gak galak ya Mbak ya. Spesialnya buat Tohir di Pondok Mutiara, selamat bekerja. Oke. Nanti yang lain akan kami baca lagi, warga Star. Pesan singkat dari Anda. Sementara itu, saya informasikan nih satu produk kesehatan yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk Anda, terutama yang suka dengan produk-produk herbal atau produk alami. Pasti sudah tidak asing dengan madu ya, karena sangat terkenal dengan manfaatnya untuk kesehatan. Tapi kenalan yuk dengan madu Clover Honey. Madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa. Sehingga baik juga untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kemudian kandungan airnya juga hanya sekitar 17%, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Nah, selain membantu menjaga kesehatan, stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah atau asam lambung naik. Ini cocok nih buat yang punya sering banget ngerasain itu ya, masalah lambung ya. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Dan kalau mau pesan atau mungkin mau tanya-tanya dulu infonya, silakan kirim chat ke Ibu Renata di 0821-4083-8008. Sekarang kita dengarkan dulu duet Icha Maricha dan Denny Noxil dengan Ganteng Gak Jaminan.

105,5 Star FM, Star FM. Sampai ini ya, keliru ngomongnya. Nah, warga Star, memang kalau ganteng enggak jaminan. Yang jadi jaminan sebenarnya faktornya tuh banyak, mulai dari bakat, misalnya keahlian. Gitu kan? Bisa jadi dari pendidikan juga. Ini apalagi buat masa depan ya, orang tua tuh pasti punya harapan yang sama untuk anak-anaknya. Pasti kepingin masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Dan di mana Australia ini menjadi salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Tapi sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena sudah hadir Western Sydney University Indonesia Campus di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Di mana di sini juga tersedia program Flexible Pathway ke Australia. Kita bisa kuliah 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar Anda untuk anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita lanjut dengan lagu dari Via Valen, ada Bucu Galak.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
7: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
8: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
9: Segar bugar.
10: Ya Venacare.
8: Herbal Venacare.
11: In the house.

105,5 Star FM dari Indonesia untuk dunia. Lagu yang merupakan gabungan dari dua budaya juga, Indonesia Timur dan Minang. Dinyanyikan dalam dua bahasa juga, Indonesia Timur dan Minang. Jadi ini sebuah lagu yang benar-benar menunjukkan persatuan, salah satu simbol kecil gitu ya, persatuan masyarakat Indonesia. Star FM makin cetar katanya dari Mbak Linda di Sidoarjo. Lagunya Kicau Mania. Oke. Terima kasih Mbak Linda, kayaknya udah gabung tadi ya. Kemudian ada Mas Franky di Bangil yang ingin request lagu dari Anissa Bahar, judulnya Enggak Papa. Yang ini awalnya dinyanyikan sama Juwita Bahar ya. Bukan. Iya benar. Seruni Bahar, bukan Juwita. Salah info, gawat tuh. Kemudian di sini saya juga ketemu dengan Bams di Sidoarjo. Request lagu yang judulnya Ditinggal Pas Sayang Sayangi, Ditinggal Sopo Sampean. Kemudian ada Om Yudi, selamat sore juga untuk Om Yudi. Ini penyiarnya muncul. Pengen dengerin Banyu Kali. Kalau ada ya Om ya. Oke, sebelum kita dengarkan lagu berikutnya nih warga Star. Kalau sore hari ini Anda berencana untuk olahraga, luangkan waktu kurang lebih ya paling tidak 30 menit lah, supaya badan lebih segar, suasana hati juga lebih bagus gitu ya. Dan habis olahraga biar gak kerasa capeknya, jangan lupa untuk pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Kenapa sih harus pakai minyak gosok cap tunggal? Karena mengandung bahan-bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan setelah olahraga. Jadi cocok banget dipakai setelah olahraga. Belinya juga gampang, bisa di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia. Kita sekarang lanjut ya ke lagu dari Anissa Bahar, ada Enggak Papa.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
5: Yang sakit stroke itu, tak?
4: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
5: Hus, jangan bikin hoax bro.
4: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
5: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasian kan?
4: Iya juga sih ya.
5: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
4: Iya bro, betul kamu.
5: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
4: Ayo wis, gasken.
6: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, udah mendekati jam 5 sore. Saatnya apa? Iya betul, kami harus pamit dulu dari Stargate 2. Dan setelah ini akan hadir selanjutnya, itu ada favorit kita. Jadi buat yang suka dengan lagu-lagu pop Indonesia, gabung ya. Sampai nanti jam berapa enaknya? Jam 7 malam aja, sampai jam 8 malam, jam 7. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Jaga kesehatan dan sebagai penutup kami hadirkan Dear Boy Gang dengan Kicau Mania.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Lagu Garam dan Madu menjadi salah satu lagu populer di platform digital. Selain karena liriknya, juga dari musiknya yang ear catchy. Dinyanyikan oleh James C, Naikila, dan Tensi, Garam dan Madu yang bergenre hibdut ini menggambarkan perasaan kompleks manusia ketika berhubungan dengan cinta. Garam menggambarkan rasa sakit, luka, dan trauma masa lalu, sementara Madu menggambarkan kebahagiaan dan cinta. Walaupun nih meraih popularitas tinggi, tapi lagu ini tidak lepas dari kontroversi. Liriknya dinilai secara implisit menggambarkan hal-hal tidak senonoh dalam sebuah hubungan asmara. Walaupun demikian, popularitasnya justru makin naik. Bahkan karena permintaan tinggi, James C merilis versi speed up-nya.
0: Star by Infotainment in Focus. Star by

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, berjumpa kembali di program favorit kita pada kesempatan hari Selasa ya, 7 Juli 2026. Durasi 3 jam berikutnya, sajian musik Hari Anak Bangsa siap tampil, siap hadir di ruang dengar kamu. Yang galau, yang semangat boleh, bisa kamu request. Yang lama maupun baru juga boleh, bisa kamu dengerin. Yang jelas kalau hari Selasa, ada polling lagu baru yang bukan sunnah tapi wajib untuk kamu ikuti. Jadi, saya punya 3 lagu baru ini, bakal saya perkenalkan di ruang dengar kamu sekarang juga. Warga saya tinggal pilih atau ngedukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutin ya. Satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya putarin di jam 7 malam menjadi satu lagu terakhir di favor kita sebelum ke segmen memori kita. Tutupin aja untuk pilihan lagu nomor 1, ada lagu terbaru dari Pro J-Pop, Selamat Birthday.

Nomor 1 Projepop, Selamat Birthday. Sementara pilihan lagu nomor 2 adalah lagu terbaru dari Sung Si Kyung and Raisa, Heaven Knows.

Nomor 2, Sung Si Kyung and Raisa, Heaven Knows. Sedangkan pilihan lagu nomor 3 ada lagu terbaru dari Bernadia, Laut Yang Tenang.

Nomor 3, Bernadia, Laut Yang Tenang. Jadi gimana warga sana, tinggal aku baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu, dan warga sana tinggal ngemilih atau mendukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau guru musiknya ya. Bisa kamu sebutkan. Nomor 1, Project Pop, Selamat Birthday. Nomor 2, Song Si Kyung and Raisa dengan Heaven Knows. Nomor 3, Bernadia.

Nadia, Laut Yang Tenang. Lagu barunya Song Si Kyung and Raisa, Proje Pop ataukah Bernadia yang warga Sardukong. Nama, alamat, request lagu, kirim salam boleh, nggak kirim salam juga no problem. Kirimkan ke WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpaper terakhir yang akan kami posting. Ya, ada hashtag favorit kita, itu di komen aja ya. Jangan sampai salah komen di postingan program-program sebelumnya. Itu ibaratnya kamu salah kamar ya. Nanti nggak dibaca inside. Oke. Okay. Durasi 3 jam berikutnya, sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Kita lanjut bergeser ke track berikutnya, kami hadirkan by Malik and Essential. Kita bikin romantis.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya.

Senang datang semua kembali Master FM. Warga sana buat kamu yang mau kuliah ke luar negeri atau pilihannya Australia ya. Gak perlu jauh-jauh ke Australia warga Star, karena di Surabaya sekarang ada Western Sydney University Indonesia Campus. Western Sydney University Indonesia Campus yang udah hadir di Surabaya menghadirkan pendidikan bersandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50 hingga 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga besar dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Track berikutnya giliran Tiara Andini and Meloni, Janji Setia.

0: Mutiara Aya.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45.

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya perkara salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk meminta pertolongan dalam menyelesaikan segala urusan dengan kesabaran dalam segala bentuknya, yaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah hingga mampu menunaikannya, kesabaran dalam kemaksiatan hingga menghindarinya, dan kesabaran dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terasa berat agar tidak mengeluh.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke.

0: Siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol, ya, atau kapsul.

0: Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare, pilihan keluarga sehat.
1: Pak Ojek.
3: Oh, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
3: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
3: Gimana, Toyo? Jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
1: Nah,
3: Masya Allah, kaget saya.
4: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil dibawakan oleh Tiffany Kenangan, Jangan Bersedih. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Paling lagu baru masih berlangsung ya. Nomor 1 Proje Pop, Selamat Birthday. Nomor 2 Song Sikyung and Raisa, Heaven Knows. Nomor 3 Bernadia, Laut Yang Tenang. Kamu lebih suka lagu barunya siapa, warga Star? Di Facebook kami, Star 105.5 FM, saya jumpai. Ketemu dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan. Dukung nomor 3, Bernadia, Laut Yang Tenang. Terima kasih. Ada juga Arizatul di Pasuruan. Dukung nomor 1, Proje Pop, Selamat Birthday. Terima kasih. Ketemu dengan Sandi Aryansyah di Jambi. Dukung nomor 2 aja, Sung Sikyung and Raisa. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas aja dan semoga dilancarkan rezekinya ya. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Om Yudi di Probolinggo, selamat malam. Polnya dukung nomor 2 aja, Sung Sikyung and Raisa. Lagunya Samson, kenangan terindah di memori kita ya Om. Makasih Mbak Fira, bertugas ya, tetap semangat, sehat senantiasa. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, kesejahteraan bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dukung nomor 1 aja, Proje Pop, Selamat Birthday. Makasih banyak Mbak Fira, sama-sama. Ada juga Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir, sama sore Mbak Alvira Pau. Dukung nomor 3 aja, Bernadia. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Kemudian ada Mas Iki di Kedawung. Assalamualaikum, sama sore menjelang malam Mbakku. Waalaikumsalam. Dukung nomor 3 aja, Bernadia. Terima kasih. Dipesan by WA giliran Dadali, di saat kau berubah.

Ya, Morning Star hari ke-7 ngobrolin Taylor Swift dalam sesi Star of the Month Juli 2026. 5 single yang dirilis dari album Taylor Swift di tahun 2006 yang semuanya tuh bersertifikat platinum oleh RAEE, seperti Tim McGraw dirilis sebagai single utama dari Taylor Swift, dia tuh menjadi 10 besar di Billboard Hot Country Song. Teardrop on My Guitar dirilis sebagai single kedua dari Taylor Swift, menjadi lagu charting terbaik darinya pada Billboard Hot 100. Our Song dirilis sebagai single ketiga dari album and menjadi lagu pertama Swift nomor 1 di Hot Country Song. Picture to Burn and She'll Say No yang dirilis sebagai single tunggal dan keempat dan kelima dari album. Masing-masing keduanya tuh menjadi sukses di tangga lagu country genre dalam Amerika Serikat dan memuncak di nomor 18 terakhir pada New Zealand Single Chart. Swift mempromosikan Taylor Swift dengan tampil di beberapa tempat termasuk pembukaannya untuk Rascal Flatts, George Strait, Brad Paisley, and Tim McGraw and Faith Hill. Menuju ke track dari Taylor Swift, kali ini dari album yang barusan dibahas dengan Teardrops on My Guitar.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Master FM. Baik, Burgesan, kali ini saya bakal ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru untuk edisi hari ini, 7 Juli 2026 ya. Sudah saya hitung di WA, Facebook yang udah bergabung untuk malam hari ini. Polling untuk hari ini, Burgesan, nomor 1 lagunya Project Pop, Selamat Birthday. Nomor 2, Song Sekyong and Raisa, Heaven Knows. Nomor 3, Bernadia, Laut Yang Tenang. Rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Selamat untuk warga saya yang sudah ngedukung di nomor. Nomor 3, Bernadia, Laut Yang Tenang. Rupanya lagu ini paling banyak kamu dukung dalam polling untuk hari ini. Abis ini kami hadirkan lagu yang paling banyak kamu dukung di nomor 3, Bernadia, Laut Yang Tenang. Untuk warga sini sudah ngedukung nomor 1 dan 2, bisa direquest kembali besok atau lusa ya. Lagunya Project Pop, Selamat Birthday. Dan juga nomor 2, Song Sekyung and Raisa, Heaven Knows. Hasil persentasenya, warga sar, nomor 1, Project Pop mendapat suara sebanyak 34% dari kamu yang gabung malam ini. Terus Song Sekyung mendapat suara sebanyak 13% dari warga sar yang gabung malam ini. Dan nomor 3, Bernadia, Laut Yang Tenang mendapat suara sebanyak 53%. Jadi Project Pop 34%, Song Sekyung and Raisa 13%, dan Bernadia 53%. Otomatis nomor 3 ya yang menjadi jawara untuk polling hari ini. Warga sar, abis ini jangan sampai pindah frekuensi, masih ada segmen memori kita untuk Pop Indo lebih lawas ya. Bisa kamu dengerin hingga jam 8 malam. Yaudah, kali ini saya puterin dulu, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.

Golimaster FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Sar, udah jam 7 malam, berarti udah memasuki segmen memori kita untuk Pop Indonesia Lebih Lawas ya. Edisi Selasa 7 Juli 2026. Volume lagu baru sudah selesai, sehingga meskipun masih terpampang nyata di story WA kami maupun postingan Facebook, mengenai volume lagu baru bisa diabaikan aja ya. Warga Sar tinggal join, ketik nama, alamat, request lagu, kirim salam boleh, gak kirim salam juga no problem. WA 0818310755 atau Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Karena udah masukin memori kita, jadi request lagunya yang lawas-lawas ya. Lagu-lagu rilisan 2000-an diutamakan hingga 90-an. Satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Dua lagu pembuka warga Star, ada Coklat dengan Dendam, kemudian lagu dari Samson, Kenangan Terindah. Kali ini giliran Bumerang, Bawalah Aku.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

TRFL dibawakan oleh Aura Kasih Tergila Padamu yang dipesan by WA. Selamat mendengarkan. Baik, kita masih di program favorit kita yang udah masukin memori kita. Waktu menunjukkan di menit 28 lepas dari jam 7 malam waktu Star FM. Menyapa untuk berkisar yang barusan aja bergabung ya, saya jumpai selamat malam. Ketemu dengan Henry Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Lagunya Bayu, Hanya Dirimu dipersiapkan ya, terima kasih. Ada juga Tomingse dari Sidoarjo hadir. Lagunya Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian dipersiapkan bro, terima kasih. Ketemu dengan Anwar Eko, tadi ganti requestnya The Flowers, tolong Bu Dokter yang dipersiapkan ya bro, terima kasih. Ayub Mamsin ganti requestnya Jetlaya, Anak Mentari. Kamu request lagunya yang ngepop gitu loh bro. Masa lagunya ngerok mulu ya. Soalnya kalau di memori kita cenderung ke musik pop gitu. Kalau sesekali request sih gak apa-apa, tapi kalau everyday ya kurang gimana gitu ya. Kembali ke laptop, kembali ke formatnya memori kita aja, oke? Okay? Lanjut, selamat malam, ada Agus Zur di Sidoarjo hadir. Lagunya Puaskah Bayu Wali dipersiapkan. Kak Firanya, makasih, sama-sama. Terus ada Ibu Asriana. Selamat malam Kak Alvira. Ngomong-ngomong, kenapa sih penyiarnya Stargate 2 tadi jahat sama aku Kak? Laguku gak di-play. Coba besok ditanyain kenapa aku gak diputar ya. Tapi kalau berkaca ya, berkaca dari banyaknya kasus, bukan bukan unsur kesengajaan gak diputar gitu. Tapi bisa jadi ya, dari sesuai urutan biasanya. Kayak misalnya siapa lebih cepat, siapa yang dapat gitu. Jadi pemutaran lagunya sesuai urutan itu bisa jadi. Atau faktor yang kedua, itu bisa jadi karena lagunya antara gak ada, karena kami gak bekerja sama dengan label musiknya. Atau gak adanya itu memang masih belum dirilis secara original atau versi rekaman ya. Karena kan terkadang ada yang secara live aja gitu, pas lagi konser tapi di request warga Star, padahal versi originalnya gak ada, itu bisa jadi. Atau terkadang penyiarnya mau putar lagunya tapi waktunya yang gak nutut. Jadi sebenarnya udah dipersiapkan tapi karena waktunya mepet ya, jadi gak bisa keputar. Bukan berarti penyiarnya jahat. Oke? Ini maksudnya ngobrolin yang penyiar sebelumnya. Kalau Bu Asriana katanya ya. Positive thinking aja Ibu, terima kasih. Yang udah ngasih jempol manis ya, kalau di story WA kami, saya sapa ya. Ada Dewi Isar di Sidoarjo, Agus Zur di Sidoarjo, Rofi di Bangil, Hendrik di Kedawung, Rohim di Tanggulangin, Franky di Bangil, Mas Iki di Kedawung, Aris di Pasuruan, Pujiono di Sidoarjo, Toto Blenderang di Suramadu, Deswan Vandos di Bondowoso, Anwar Eko di Candi, Furin di Bangil, Arfi di Dadap Kuning, Bams di Sidoarjo. Oke, terima kasih untuk jempol manisnya. Kalau di Facebook kami, jempol manisnya ada siapa aja? Saya sapa. Ada Arfi Dianto, Toto Blenderang, Mas Iki, Widakdo, Ilham Nazaril, Abawaisal, Marcel Furniture, Solihin, Muhammad Syaifi, Heri Susanto, Hasdi Depanza, Teguh Irmawan, Reni, Tony Azura, Yohanes Wahyudi, Imam Azari, Ardi Nando, Eli Agustin, Arizatul, Kopler, dan Henry B. Terima kasih jempol manis di Facebook kami. Selanjutnya, Flowers, tolong Bu Dokter.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

ada Bayu Wargesari yang barusan tampil Hanya Dirimu. Wargesari, buat kamu yang suka konsumsi madu, madu menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat. Yuk kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga kelapa, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami, Wargesan. Kelebihan Clover Honey itu teksturnya lebih halus ya di tenggorokan. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya. Dan Clover Honey kaya antioksidan yang ngebantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar dari Clover Honey adalah ngebantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit ya. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah, Wargesari. Bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Selengkapnya untuk informasi dan pemesanan ya, bisa menghubungi WA 0821-4083-8008. 0821-4083-8008 atas nama Ibu Renata ya. Lanjut giliran Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam, jadi waktunya Viara sudah habis. Habis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Viara Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai Viara Zahra. Oh gitu ya, dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Nama Ray mulai dilirik ketika berkolaborasi dengan produser musik dan DJ Jonas Blue dalam By Your Side pada tahun 2016. Tapi namanya benar-benar diperhitungkan ketika lagunya Where Is My Husband dari album This Music May Contain Hope merajai tangga lagu Inggris dan menjadi lagu yang laris digunakan dalam konten media sosial. Lagu Where Is My Husband ditulis Ray bersama produser musik Mike Sebag dengan aransemen R&B dan bunyi-bunyian hip-hop. Lagu ini juga digambarkan memiliki gaya retro dengan elemen khas grup musik perempuan era 1960-an.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105.5 Sir FM, the real

95.5 FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ketemu lagi di hari Selasa Wargesar 7 Juli 2026 ya. Berjumpa kembali dengan Fira Zahra di program kesayangan kita Rock Hits. Oke, durasi 2 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Fira Zahra. Wargesar, tiada kesan tanpa kehadiranmu, jadi bergabung aja biar ada kesannya ya. Giveaway, boleh request 2 lagu Rock Hits. Kotak masuk urutan 3 dan 4 ya di WA. Dari jam 8 lebih 2 menit boleh request 2 lagu Rock Hits. Inbox WA, inbox WhatsApp urutan 3 dan 4 dari jam 8 lebih 2 menit boleh request 2 lagu Rock Hits. Udah ada 2 nama ya yang beruntung boleh request 2 lagu Rock Hits. Tapi sesi berikutnya aja yang bakal saya bocorin. Nanti hasilnya atau bukti screenshotnya ya bakal saya share di grup Wargesar. Oke, bulan Juli ini udah 3 bulanan awal Wargesar. Maksudnya yang kemarin udah dapat giveaway ya. Di bulan April, Mei, Juni itu udah di restart ya, balik ulang. Jadi yang kemarin-kemarin dapat giveaway, per hari ini bisa dapat giveaway lagi. Jadi kayak di restart gitu ya. 3 bulanan lagi, jadi kayak bulan Juli, Agustus, sampai September. Dibuka 2 penampilan Wargesar. Ada Foo Fighters dengan The Pretender. Kemudian Trilavine dengan Transistor. Saya menuju ke track berikutnya, giliran Scorpions, No One Like You.

0: Dogs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare.
6: Ya, bro, pilihan ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
7: Yang sakit stroke itu kah?
6: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
7: Hus, jangan bikin hoax bro.
6: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
7: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
6: Iya juga sih ya.
7: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
6: Iya bro, betul kamu.
7: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
6: Ayo wis, gasken.
8: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bisulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris,

0: Promosiin.
1: Enggak ah, Bu. Pasti mahal.
0: Loh, belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
1: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
1: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
1: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Star FM, the real music.
3: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

Mr. FM. Welcome to the Black Parade adalah lagu ikonik dari My Chemical Romance yang menceritakan tentang seseorang yang sedang menghadapi ajalnya, warga saat. Lagu ini tuh menarasikan perjalanan jiwa menuju kematian, di mana kenangan masa lalunya dijemput oleh sesosok entitas dalam bentuk parade. Lagu ini juga dikenal karena strukturnya yang terbagi menjadi dua bagian dengan gaya yang sangat kontras, namun saling melengkapi gitu ya. Bagian pertama alias The End dimulai dengan intro denting piano klasik yang dimainkan lambat dan melankolis. Vokal Gerard Way itu bernuansa teatrikal, mengisahkan sang pasien yang sedang sakit keras gitu ya. Nah, bagian kedua, Welcome to the Black Parade, musik tiba-tiba berubah secara drastis menjadi tempo cepat dan agresif dengan distorsi gitar yang bertenaga. Itu menandai transisi menuju dimensi atau kehidupan setelah kematian. Dipesan by Facebook, selamat mendengarkan. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Waktunya ngumumin ya dua nama yang beruntung untuk giveaway hari ini, edisi Selasa 7 Juli 2026. Inbox WA urutan 3 dan 4 ya, dari jam 8 lebih 2 menit, boleh request dua lagu Rock Hits. Rupanya yang beruntung adalah nama pertama dari Gresik. Siapa lagi kalau arek Gresik ini di Rock Hits ya? Arfi Florinen, selamat bro Arfi, kamu boleh request dua lagu Rock Hits. Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, memesan Nightwish, Nemo atau Wishmaster. Saya pilihkan yang Nemo, abis ini kami hadirkan. Jadi kamu bisa nambah satu lagu lagi buat bro Arfi Florinen. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blenderang, Anwar Eko, Chris Fisrik, Mas Franky, Eko Metu. Buat Nun Viranya terucap semoga sehat selalu ya, amin. Dan selalu diberikan keselamatan dari Allah SWT. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih.

Nama kedua yang beruntung, ini lokasinya dari Bangil. Bangil Pasuruan. Siapa ini? Pecinta Rockies dari Bangil. Selamat buat Mas Franky di Bangil ya. Selamat buat Mas Franky, kamu boleh request dua lagu rock hit. Sayangnya yang kamu request ini gak masuk rock hits bro. Soalnya lagunya termasuk ngepop banget ya. Jadi gak masuk rock hits. Bisa ganti request Mas Franky langsung dua ini. Selamat buat Mas Franky di Bangil dan Arfi Florinen di Gresik. Arfi bisa nambah satu lagu lagi kalau bro Franky bisa ganti request dua lagu langsung ya. Oke, langsung aja kita puterin yang dapat giveaway. Kali ini giliran Northways, Nemo.

105.5 Sir FM, the real

Esther FM. Track kedua yang dipesan salah satu warga Esther yang dapat giveaway ya, Bro Arfi. Lagunya Hand of Sorrow by Within Temptation. Band symphonic metal asal Belanda ya. Terinspirasi dari kisah karakter utama Fisk Kefauri Forster dalam novel Forster Trilogi karya Robin Hobb. Lagu ini tentang seseorang anak yang tumbuh menjadi pembunuh bayaran Wargesa yang harus memilih antara melindungi atau menghancurkan demi tugas. Lagu ini merupakan track ke-6 ya dari album keempat mereka, The Heart of Everything. Selamat mendengarkan yang dapat giveaway. Kemudian Bro Frankie yang dapat giveaway kedua ya. Ini requestnya. Bentar, saya cek dulu ya. Ketika saya udah yakin, udah bisa keputar, nanti saya bacain. Oke, terima kasih. Menyapa untuk warga Star yang sudah bergabung lainnya, saya sapa di Facebook, Star 105.5 FM. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan nama. Petru John, selamat malam Mbak Vira, cuit-cuit, hui gitu. Lagunya MCR, Welcome to the Black Parade, udah tampil. Mau kirim salam buat pendengar Star FM saja. Terima kasih. Terus ada Chris Wislik, hadir Kavira. Nitip satu track aja by Yellow Card, For You and Your Daniel. Abis ini tampil ya. Terima kasih Kavira dan selamat malam. Berjumpa dengan Imam Azari di Mojo Anyar, Mojokerto. Hadir, memesan corn. Korn mane koyok penutupan mambengi tapi sing evolution. Dipersiapkan. Matur nuwun wong ayu sami-sami. Tadi saya cek tuh ada urutannya Ayu Mamsin. Kenapa dihapus di Facebook? Ini siap-siap mau tidur kayaknya ya. Karena enggak dibaca-bacain jadi dihapus itu atensinya. Tapi kan lagunya udah keputar gitu. Ini paling bencet no ya. Kita bacain aja, intinya Ayub Mamstin di Jombang. Soalnya yang udah gabung selalu terekam ya, apalagi lagunya sudah keputar. Ayub Mamstin di Jombang untuk lagunya tadi dari Daksara dengan All Ears. Udah tampil ya bro, terima kasih. Ketemu dengan Pramestiani Trilo Kananda, memesan Bios, Cry Again, Matur Nuwun, Sami-Sami. Berjumpa dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Lagunya Babe, terima kasih. Ketemu dengan Ilham Nazaril di Mojokerto Ae. Kakak yang cantik, kali ini memesan Nightwish dengan Girls Love Score. Tolong diputerin ya, sebagai lagu penutup boleh dong. Makasih Bojone Wong. Kalau kamu bukan Bojone Wong, Bro Ilham. Atau calon Bojone Wong. Lagunya ganti request ya, karena Nightwish sudah tampil dengan track yang lain, Bro Ilham, terima kasih. Selamat malam buat Toto Blenterang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Dog Eat Dog dengan Who The Kings. Mau kirim salam buat Arfi, Mas Anwar Eko, Mas Marcel, Mas Chris Wislik, Mas Tony Azura, Mas Wawawawa, Mas Robert Cavalera, Mas Arsat Sarawi, Pak John Sableng, dan Wak Rete. Makasih banyak Mbak Vira, sama-sama. Biasanya jam-jam segini waktunya tutup gerbang ya, apa ya, rolling ya. Kalau Bro Toto sih bilangnya gitu kalau di grup warga Star ya. Wajah nutup ini apa sih tadi saya bilang apa, gerbang itu apa, rolling ya. Soalnya kan wira swasta ya, buka toko jam 9 waktunya tutup toko. Biasanya yang jam segini tutup toko juga ini bukan toko, warung ya, Rohim di Sidoarjo tutup warung jam 9-an. Tapi kalau masih banyak biasanya jam 10 gitu ya. Lanjut ada Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Luna Vira, memesan Walk by Pantera. Terima kasih. Kemudian ada Sandi Aryansyah dari Jambi, hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Edani itu bisa di program sebelumnya bro, di memori kita atau di favorit kita ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada John Sableng dari Sidoarjo, ikutan hadir aja ya, terima kasih. Selamat malam buat Satria Putra, memesan White Lion dengan Love Don't Come Easy, atau Rather Love, atau Cry for Freedom. Terima kasih.
Berjumpa dengan Didit Hendra Dewanto di Surabaya hadiah lagunya Metallica, Broken, Beat and Scarred. Thank you very much, you're welcome. Kemudian ada Bang Billy Bangkrut, nyimak sembari nonton bola di Kota Amal ya. Hati-hati Kota Amalnya. Terima kasih. Selamat malam buat Diva Ananda Putri Cantika. Good night. Lagunya As Advice Secret Reach. Thank you Kak Fira, sama-sama. Berjumpa dengan Sam Uyap, memesan Sun Garden Black Hole Sun. Thank you. Ketemu dengan Roman Mulia Warman. Selamat malam Mbak Fira. Lagunya Place Fandom featuring Michael Kiske, Cross the Line. Terima kasih. Berikutnya giliran Yellow Card for you and your Danielle.

0: songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real

Nos 5.5 Star FM. Satu track by Korn dengan Evolution yang sudah kamu pesan by Facebook ya. Di mana lagu Evolution oleh band nu metal asal Amerika Korn, single utama dari album ke-8 mereka yang tidak berjudul alias Untitled ini dirilis pada 12 Juni tahun 2007 ya, dan menjadi salah satu hits radio terbesar band ini pada era itu. Lagu ini sukses mencapai peringkat 6 di chart Billboard Mainstream Rock Song, dan pencapaian ini juga menjadikan Evolution sebagai single ke-4 Korn yang berhasil menembus posisi top 5 di chart itu. Single ini juga berhasil menduduki peringkat 20 di chart Billboard Alternative Modern Rock. Di chart Active Rock, lagu ini juga sukses bertengger di peringkat 5 ya, mempertahankan posisinya. Lagu yang berusaha tampil bergesar juga memimpin kesuksesan album Untitled yang dirilis pada Juli 2007 ini berkat momentum Evolution dan lagu lainnya. Album ini sukses debut di peringkat 2 untuk Billboard 200 Amerika Serikat. Lagu ini termasuk menjadi lagu wajib yang dimainkan secara rutin ya dalam tour konser oleh Korn dengan puluhan penampilan sejak debut konsernya pada tahun 2007. Waktunya menyapa di WA kami 0818310755. Selamat malam, ketemu dengan Kadip Metal Saisu di kawasan Surabaya Timur hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak Fira, selamat malam. Ikutan gabung sambil umek dikit ya. Lagunya dari Impel Theory dengan Out of My Mind, Heavy Metal. Tadi udah tampil ya bro di awal. Makasih Kak Fira, sehat dan sukses selalu, amin. Anyway, besok ada kejutan bersua lagi gak jam 8? Besok enggak, besok seperti biasa jadwalnya ya. Yang pertama karena gak ada yang cuti besok. Terus yang kedua gak ada acara Star Kids ya di pagi hari. Jadi jadwal normal untuk esok hari. Kalau yang Rabu kemarin itu ada yang cuti, yaitu si Yudi Farel itu cuti Rabu kemarin. Makanya saya menggantikan untuk program Rock Hits, karena ada perubahan jadwal gitu ya. Tapi kalau besok, so far so good aja. Terima kasih. Selamat malam buat Tomingsa dari Sidoarjo hadiah. Lagunya Trilavan dengan Transistor. Udah tampil di awal ya bro, terima kasih. Kemudian ada Tombonati di kawasan Tretes. Menginginkan No One Like You by Scorpion. Udah tampil di awal. Buat Robert Cavalera, Arvi Florinen, dan Ayub Mamstein. Good night you all. Thank you. Ketemu dengan Atta Magersari, Atta Barber Magersari. Selamat malam Kak Fira. Lagunya Foo Fighter dengan The Pretender. Udah tampil di awal. I love you full Kak Fira. Thank you very much. You're welcome. Kemarin kalau gak salah ya, kamu kemana bro? Kok gak muncul? Kamu kalau gak muncul itu satu paket sama Yudi. Atta sama Yudi. What happened? Thank you. Ada juga Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Memesan arsitek dengan Hereafter. Udah tampil ya bro, terima kasih. Kemudian ada Yudi Pengkolan Sidoarjo. Selamat malam Kak Fira. Lagunya Green Day dengan Holiday atau American Idiot. Untuk Kak Fira, terbaik, tetap semangat dan diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Terima kasih. Ada juga Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan Theo dengan We Rock. Abis ini tampil. Untuk Arvi Florinen, Totok Blenderang, Eko Metu, Anwar Eko, Hendri Tombonati. Untuk non-viranya, terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Lagunya dari The Beatles atau Motorhead, Overkill, New Version. Saya cek dulu ya. Makasih Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fisli, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Meto. Terima kasih. Selamat malam buat Agus Valian di Sumobito Jombang hadir. Lagunya The Cold, Sweet Soul Sister. Terima kasih. Kemudian ada Bums di Sidoarjo. Selamat malam. Lagunya Green Day, Boulevard of Broken Dreams atau Linkin Park dengan Indian. Kalau Green Day tadi keduluan Bro Yudi ya, jadi saya pilihkan Linkin Park dengan Indian. Kebetulan Bro Frankie di Bangil tadi yang dapat giveaway itu memesan Linkin Park yang apa aja ya. Jadi saya pilihkan ini aja, Indian ya.
terima kasih. Selamat malam buat Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Hadir, ikutan nyimak aja aku, Mbak. Soalnya ada polusi udara di dekat warung, jadi suara radionya kurang kedengeran ya. Polusi suara. Ada orkes Santa, bro. Sound horak. Wes, wes. Atau ada hajatan ya. Sound sistemnya menggelegar biasanya. Oke, oke. Terima kasih. Ada juga Jeffrey di kawasan Ngoro Mojokerto. Memesan Taylor Swift dengan Red ya. Kebetulan kalau Star of the Month jarang ada yang request ya. Jadi ketika ada yang request, ya udah saya puterin. Tadi Taylor Swift sudah hadir dengan Red ya. Terima kasih. Kemudian ada Pak Sugianto Prima di Surabaya. Memesan Let It Go by Lotness. Bisa gak kak diputar? Bisanya bisa ya, masuk playlistnya Rock Hits. Cuman yang bikin pertanyaan itu apakah bisa keputar gitu ya, karena antriannya panjang pakai lebar ya. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam juga ada Andro di Surabaya. Selamat malam Sarevel. Andro nih, aku mau request Mr. Big dengan Promise. Promise her to the moon. Tolong dihadirkan dong. Matur kamsian yang Vira sami-sami. Yuk ke track berikutnya warga star yang satu ini by Deo dengan We Rock.

0: favorite songs.
1: Radio Sega. 105.5 Star FM, the real music.

Broken, Beat and Scarred adalah single ke-6 dari album ke-9 Metallica, Dead Magnetic. Lagu ini tuh mencapai posisi ke-35 wargesar di tangga lagu Jerman dan sering dimainkan secara langsung dalam tour dengan statistik penampilan yang bisa atau bisa dibilang gak terhitung ya. Lagu ini telah dibawakan secara langsung lebih dari 150 kali oleh Metallica sejak debutnya pada 12 September tahun 2008, yaitu di Berlin, Jerman. Dikenal dengan lirik motivasi ikonik, What Don't Kill Make You More Strong, lagu ini sangat populer hingga dimasukkan sebagai lagu yang dapat dimainkan di video game ikonik, Guitar Hero. Wargesar, buat kamu yang di luar cover, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau menggunakan website kami. Kalau di website kami, bisa akses aja di www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda putar. Udah, bisa ditekan aja ya. Bisa dengerin Rock Hit, bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Lanjut bergeser giliran Linkin Park, Indian.

0: 함께.
1: Pengumuman, pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105.5 Star FM, the real

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Wargisar, satu track by Pantera yang barusan tampil dengan Wolf ngebawa kita ke menit akhir ya untuk Rock Hits pada kesempatan hari Selasa ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Banyak banget untuk hari ini yang belum keputar lagunya Wargisar. Mohon maaf banget ya. Semoga esok hari bersama rekan yang lain bisa keputar requestan dari kamu Wargisar. Selamat beristirahat ya. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu pesan terakhir dari Motorhead, Overkill. Bye-bye.

105,5 FM Shalom, selamat pagi, berkat kasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di Persekutuan Udara PTL ya, 8 Juli 2026. Tidak terasa 8 hari sudah kita menjalani hari-hari kita di bulan Juli. Selamat datang bulan Juli. Bulan Juli, bulan kelahiran saya. Oke. Tiap bulan Juli saya mengingat penyertaan Tuhan ya di sepanjang kehidupan saya, berkat kasih. Oke, dan kita akan berdoa sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama di pagi ini. Ya, saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda, dan siap-siap masih kita dengarkan pujian pembuka How Great Thou Art ya. Kami memuji kebesaran, kebesaran Tuhan yang luar biasa ya. Kita mau selalu ingat ya, kita mau selalu serukan bahwa Dia adalah Tuhan yang besar yang mengatasi segalanya, dan Tuhan yang besar itu yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Dan pagi ini kita akan awali di dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia memberkati dari awal sampai akhirnya. Mari kita akan satukan hati, berkati kasih, dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat waktu ini. Kami bersyukur karena Engkau baik untuk selama-lamanya, kasih setiamu dalam hidup kami tak habis-habisnya, rahmatmu selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Terima kasih buat hari ini Tuhan, satu anugerah Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh menjalani hari ini. Dan hari ini menjadi hari yang luar biasa, hari yang penuh pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Pegang tangan kami selalu, bahwa kami berjalan bersamamu. Karena berjalan bersamamu Tuhan adalah hal terindah dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa menggantikan semuanya. Hidup bersamamu adalah suatu hal yang sangat indah, yang tidak bisa digantikan oleh dunia. Mengucap syukur buat waktu ini, menyerahkan si perangkian pujian, renungan singkat yang akan hadir telaga. Juga Tuhan yang kirim memberkati supaya semuanya boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Ucap syukur buat waktu ini, menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pernah setelah Battle Music, Garrett and Kate hadir dengan How Great Thou Art ya, saya akan lanjut dengan yang satu ini dari Symphony Worship dengan Layaklah Segala Bangsa Sujud Pada Tuhan Yesus, karena Dia yang layak terima segala puji, kemuliaan, dulu sekarang sampai selama-lamanya.

5,5 Star FM ya. Kekuatan kita ada di dalam Yesus ya. Dia sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ya, benar gak sih? Tapi kita tahu pasti bahwa Dia selalu punya rencana yang indah buat kehidupan kita ya. Saya kembali hadirkan yang satu ini dari True Worshipper dengan Bersamamu.

105,5 FM dari True Worship dengan bersamamu ya. Dan pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik. Untuk selamanya kasih setiamu dalam hidup kami, tak habisnya rahmatmu. Berkati renungan pagi ini, beri kami pengertian dalam segala sesuatu, dan Roh Kudus yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, amin. Ya, terima kasih. Pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan ya tentang Tuhan yang berdaulat atas hidup kita ya. Setiap kita pasti percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa, bahkan bukan hanya berkuasa, Dia itu maha kuasa, maha kuasa begitu ya. Ada siswa, ada mahasiswa begitu ya. Mahasiswa itu di atasnya siswa begitu ya. Begitu juga dengan Tuhan yang maha kuasa, Dia itu bisa melakukan segalanya ya. Maha kuasa artinya di bawahnya itu ada orang-orang yang berkuasa, tapi Tuhan ada di atas semua orang yang berkuasa. Itu namanya maha kuasa ya. Jadi posisi yang tertinggi, orang boleh berkuasa, orang yang boleh punya jabatan, boleh punya banyak uang yang membuatnya akhirnya ya apa yang dia katakan dituruti gitu kan. Iya kan, dituruti. Orang yang punya banyak uang biasanya menjadi orang yang berkuasa, berkuasa mengatur gereja begitu ya. Oke, okay? Membuat peraturan-peraturan di gereja semaunya dia. Kenapa? Karena uang seolah memberikan dia kuasa untuk mengatur. Dan yang diatur pun nurut begitu ya. Karena ya ini orang kaya ini. Orang kaya. Ya kan? Orang kaya, sumbangannya banyak. Tiap hari masuk ke gereja ini puluhan juta. Kita harus dengarkan dia, gitu ya. Kita harus dengarkan dia. Walaupun kadang sarannya juga ngawur, kita ikuti saja, gak apa-apa. Yang penting masuk terus tiap bulan puluhan juta. Ya kan, uang kadang membuat seorang itu seolah berkuasa, tapi di atasnya ada Tuhan yang maha kuasa. Orang boleh pegang jabatan, presiden sekalipun. Kadang ada presiden yang menganggap dirinya seperti Tuhan, gitu kan. Oke. Tapi di atas presiden masih ada Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia jauh lebih berkuasa dari presiden. Dia jauh lebih berkuasa dari negara-negara yang besar. Yang punya kekuasaan atas wilayah-wilayah yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Segala sesuatunya mungkin. Berapa hari ini saya ikut membantu begitu ya untuk acara TLS, acara pemuda remaja ya, pemimpin-pemimpin remaja pemuda gitu. Nah, hari-hari ini saya ketemu banyak orang begitu ya. Luar biasa, senang sekali, sangat menyenangkan ya, ketemu adik-adik remaja begitu juga, bertemu dengan pembicara ya. Bertemu dengan Redo Daeng Baji gitu ya. Berapa hari ini saya ketemu Redo gitu kan ya, jadi ya makan bareng di tempat makan yang sama gitu ya. Saya perhatikan dia gitu ya. Oke, okay. Kami bercanda begitu ya. Teman-teman juga bercanda, kenapa suara Redo bisa serak begitu? Karena ternyata dia suka makan sambal yang banyak. Dia suka makan kerupuk. Oke, saya juga ketemu dengan Barry Likumahua, ya, basis yang terkenal. Mereka juga orang yang ramah-ramah. Ada istrinya juga. Kemarin sempat guyonan tentang kerupuk dan lain-lain nih. Gitu. Jadi beberapa hari ini saya senang sekali ada di antara orang-orang hebat gitu ya. Satu anugerah. Dan saya juga bertemu dengan seorang ini yang saya mau ceritakan. Dia adalah seorang penginjil gitu.
waktu di ruang makan begitu kan, dia duduk sendirian, kemudian ada teman saya yang pertama kali menemani, terus saya ikut nimbrung di situ ya. Akhirnya di meja makan itu ya terlibatlah kami obrolan, dan penginjil ini bercerita tentang pelayanannya di Papua. Sudah berapa tahun pelayanan di Papua? Dia orang Amerika asli. Istrinya juga orang Amerika asli, bahkan suku asli Amerika, Indian gitu ya. Jadi rambut istrinya hitam begitu ya. Kalau dia pirang-pirang begitu, benar gak sih? Ya, dan dia cerita bagaimana panggilan Tuhan atas hidup mereka dari Amerika, kemudian mereka melayani di suku Sawi di Papua. Suku Sawi di Papua. Terima kasih. Dan pelayanan di sana gak mudah, tidak mudah pada awalnya, tapi Tuhan sang pembuka jalan satu demi satu. Gitu kan? Tuhan itu bisa membuka jalan. Terima kasih. Artinya bahwa Injil diberitakan bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan cara Tuhan. Tuhan sanggup membuka jalan. Banyak keajaiban terjadi di sana, benar gak sih? Banyak keajaiban di sana, dan itu yang membuka jalan buat orang-orang yang ada di sana itu bisa menerima Injil, gitu, benar gak sih? Jadi ada seorang anak begitu ya, ada seorang anak yang ya ada, mereka dalam perjalanan, dari perjalanan kemudian mereka menepi gitu kan, mereka naik kapal, perahu bukan kapal, naik perahu, kemudian setelah perahu itu sampai orang-orang dewasanya turun, yang tertinggal di situ ada seorang anak umur 2 tahun gitu ya. Anak umur 2 tahun ini ditinggal di perahu sendirian, ditinggal. Kemudian begitu mereka kembali, mereka gak bisa menemukan anak ini lagi, umur 2 tahun. Ternyata anak 2 tahun ini sudah jatuh ke sungai, tenggelam gitu ya. Baru ketemu setengah jam dan kondisinya sudah meninggal dunia. Wah, nangis semuanya. Tapi kemudian penginjil ini digerakkan Tuhan untuk berdoa sesuatu yang berbeda. Gitu ya. Istrinya juga berdoa, dia pun juga berdoa, dan ya, mujizat terjadi. Gitu ya. Anak usia 2 tahun yang sudah meninggal ini hidup kembali. Terima kasih. Hidup kembali. Dan disitulah orang tuanya menangis satu jam gak berhenti-berhenti. Dan disitulah pintu mulai terbuka. Kadang untuk membuat orang percaya itu ya tidak mudah, penetrasi tidak mudah, karena itu Tuhan membuka pintunya. Jadi keajaiban itu adalah salah satu cara membuat, meneguhkan berita Injil ya kan, supaya Injil itu bisa diterima. Oke, penetrasi. Dan dalam pelayanan selanjutnya, hamba Tuhan ini atau penginjil ini juga banyak diserang penyakit malaria. Diserang sakit malaria, nyaris mati, dibawa naik pesawat pergi. Orang-orang di situ berkata, ya dia gak akan kembali begitu. Dia gak akan kembali ke sini. Artinya dia mati gitu. Tapi ternyata penginjil ini kembali lagi. Kembali lagi. Gak lama lagi terserang malaria lagi, dibawa pesawat pergi. Orang di situ pikir dia gak akan kembali lagi, pasti mati. Tapi ternyata dia kembali lagi. Terus berulang kali seperti itu sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya masyarakat di situ meyakini bahwa penginjil ini pasti membawa pesan yang sangat penting, karena dia gak mati-mati gitu. Berarti asyik. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebenarnya Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit malaria, sama seperti dia membangkitkan anak yang sudah tenggelam, mati gitu kan. Sudah mati, tenggelam, bisa dihidupkan. Tuhan Maha Kuasa kan.
Tapi ini kok sakit malaria ini gak disembuhkan gitu loh. Kok harus terbang naik pesawat, diobati di tempat lain, kemudian setelah sembuh kembali lagi gitu kan. Terus kena sakit malaria lagi, dan Tuhan gak menyembuhkan sakit malaria itu dengan caranya yang ajaib di tempat itu. Oh, sembuh, bisa kan? Tuhan mau menyembuhkan sih bisa saja. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa Tuhan tidak melakukan itu ya? Terserah Tuhan, namanya kan Tuhan. Kan tadi Tuhan berkuasa, tapi dia juga Tuhan yang punya kedaulatan, benar gak sih? Terserah Tuhan, apa maunya Tuhan, cara Tuhan mau seperti apa itu terserah Tuhan, benar gak sih? Iya kan? Tadi lo mati

Ya, sekali ya. Aku akan sembuhkan kamu dengan cara yang ajaib, dan setelah ini kamu gak akan kena penyakit malaria lagi. Enggak, Tuhan gak seperti itu. Dia diizinkan untuk sakit malaria lagi, diangkut pesawat lagi, gitu ya. Kembali lagi, ya kan? Ya kan? Kalau zaman sekarang mungkin capek ya. Sakit, dibawa ke dokter, transportnya berapa? Sudah enakan, kembali lagi, sakit lagi, balik lagi ke dokter. Transportnya berapa? Makannya berapa? Gitu ya. Yang pernah antar orang sakit bolak-balik ke rumah sakit, rawat inap, gitu ya. Gak lama balik rawat inap lagi pasti tahu, tahu berapa transportnya, berapa untuk makan yang jaga. Gak murah loh, ya kan? Habisnya gak murah. Kenapa sih Tuhan lakukan itu? Kenapa Tuhan gak sembuhkan saja sih? Ya, terserah Tuhan. Yang pasti kita mau mempercayai kedaulatan Tuhan, benar gak sih? Kedaulatannya. Dia pasti punya rencana di balik semuanya. Gitu kan? Dia pasti punya rencana. Dia pasti punya sesuatu yang sedang dia kerjakan yang kita gak mengerti. Sama seperti penginjil tadi. Ya kan? Dia diangkut pesawat. Ini dia juga gak ngerti kenapa sih sakit malaria. Tuhan gak sembuhkan. Terus diangkut naik pesawat, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Dan ternyata dari bolak-balik itu dia gak mati-mati. Akhirnya penduduk di situ ya, meyakini bahwa dia membawa pesan yang penting. Karena itu dia gak mati-mati gitu. Pesan yang dia bawa pasti sangat penting, karena orang ini gak mati-mati ya. Dan pintu Tuhan bukakan. Itu yang perlu kita pahami hari-hari. Hari-hari ini saya diingatkan tentang Tuhan yang berdaulat, walaupun dia berkuasa. Lihat gak sih? Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gitu kan? Kalau Allah yang kami sembah itu, iya kan? Ini yang mau melepas, dia akan melepaskan kami gitu, dari dapur perapian. Tapi kalaupun tidak, nah ini, kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah ya, patung yang Tuhan dirikan itu. Terima ya, kasih. Kalaupun tidak, ya kan, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan itu. Jadi mereka percaya Tuhan itu maha kuasa, tapi mereka juga berserah pada kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau nolong, dia pasti tolong. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong, dia terserah Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego ditolong. Mereka itu ya, kalau saya gambarkan, mereka itu dibawa mendekati dapur perapian. Pasti sambil berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong begitu. Tuhan tolong. Enggak ditolong berarti kasih. Tuhan ini semakin dekat dengan dapur perapian gitu kan. Tuhan tolong. Enggak terjadi apa-apa berarti kasih. Ya. Semakin dekat lagi. Ya. Enggak terjadi apa-apa. Akhirnya mereka dilempar, dan waktu dilempar tidak terjadi apa. Ya enggak. Dan mereka masuk dalam dapur perapian. Tapi ketika mereka sudah masuk, disitulah keajaiban baru terjadi. Tuhan sebenarnya bisa menggagalkan mereka itu untuk dilempar ke dapur perapian. Iya kan sih? Tuhan bisa mengubah hati orang itu. Tuhan bisa membolak-balik hati saudara itu sangat gampang. Hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkan kemana dia mau. Dia mau ke kanan, ya ke kanan hati raja itu. Keputusannya berubah. Hati Tuhan, hati raja mau diatur Tuhan ke kiri, berubah hatinya. Hati raja itu berubah keputusannya.
dari apa.

bisa jadi B. Sangat mudah buat Tuhan. Tapi Tuhan gak mau melakukan itu. Kenapa? Karena selalu ada tujuan di balik kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Benar gak sih? Berapa waktu ini saya diingatkan gitu ya. Kalau aku tidak menolongmu bagaimana? Ya itu kedaulatanmu Tuhan. Gitu kan? Ya. Kalau aku gak menolongmu bagaimana? Ya itu kedaulatanmu. Engkau berdaulat. Kita mau belajar mengakui itu. Berarti kasih. Kalau aku tidak memberi yang kamu rindukan misalkan. Ya itu kedaulatanmu. Pantaskah kita ini kecewa atau marah? Patutkah kita ini marah atau kecewa? Kalau kita marah dan kecewa, kita ini belum memahami kedaulatan Tuhan. Ya, saya waktu pelayanan WL, saya digerakkan untuk menyanyikan Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Saya medley dengan selalu bersyukur. Berarti kasih. Nah, waktu saya persiapkan itu berarti kasih ya. Saya tuh nggak, ya lihat teman saya seorang pendoa. Dia buat status yang sama gitu. Dia buat status. Engkaulah Tuhan, kok lirik lagu itu ditulis di statusnya. Kemudian status di halaman berikutnya dia tuliskan tentang bersyukur. Saya ngomong ke istri saya, kok sama ya? Kok sama yang saya dapat dengan yang dia dapat? Berarti kasih. Hari-hari ini berarti kasih ya. Kita mau mengakui kedaulatan Tuhan. Dan bersyukur. Bersyukur itu artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Berarti kasih. Bahkan walaupun kadang kita ini berdoa untuk apa dan Tuhan mungkin belum mengabulkan. Bersyukur. Itu artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Gitu ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Tidak ditolong sebelumnya. Supaya apa? Supaya Tuhan yang besar itu dikenal. Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dikenal oleh mereka. Berarti kasih yang tidak mengenal Allah, begitu kan? Ya kan? Yang tidak mengenal Allah, ya kan? Karena ketika mereka ada di dalam dapur perapian itu ada 4 orang yang dilihat, yang dilempar 3 orang, yang kelihatan di dalam 4 orang dan satunya seperti dewa, begitu ya? Dan itu gak lain adalah Tuhan sendiri. Dia ada di sana. Dia ada di sana. Dan api itu tidak membakar sedikit pun. Dan mereka malah jalan-jalan di dalam api. Jalan-jalan di dalam api. Berarti kasih. Ya, ini bukan jalan-jalan di rumput begitu. Jalan-jalan di taman. Ini jalan-jalan di dalam api. Berarti kasih. Dan mereka tidak terbakar. Bau-bau kebakar gak ada. Bau kebakar itu kan pasti ada kosong-kosongnya gitu kan. Ya. Orang gak sengaja kena api, tersulut rambutnya, pasti kan bau kosong. Ada bau-baunya bekas kebakar gitu. Kalau pakaian kita ini terbakar gitu, pasti setelah apinya padam, baulah. Bau-bau bekas kebakaran begitu. Tapi ini Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gak ada bau sisa-sisa kebakaran. Gak ada tanda-tanda mereka itu terbakar. Gak ada tanda-tanda mereka itu terbakar. Berarti kasih, kenapa? Karena Tuhan yang bersama dengan mereka. Tuhan yang bersama mereka. Dan itu yang membuat sebuah tanda ajaib. Kedaulatan Tuhan dinyatakan. Ya kan? Sadrak, Mesak, dan Abednego ya pasti sudah berdoa supaya lepas dari dapur perapian. Tapi toh mereka dilempar dan mati.

masuk dalam api. Dan baru di situ mujizat terjadi. Saya nggak tahu dengan apa yang saudara alami hari-hari ini. Saudara berdoa apa? Mungkin ada yang marah dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang Anda harapkan tidak Anda dapatkan. Anda berdoa dan Tuhan berkata tidak. Begitu. Waktunya kita ini mengakui kedaulatan Tuhan. Gak semua yang kita minta harus Tuhan jawab ya. Gak semua. Karena Tuhan berdaulat. Tuhan bukan pesuruh kita. Iya kan? Yang bisa kita suruh, Tuhan aku minta ini kabulkan ya. Siapa kita? Benar gak sih? Siapa saudara, siapa saya? Kita ini hambanya Tuhan. Dan Tuhan yang berdaulat, benar gak sih? Tuhan yang berkuasa semua. Jadi kita boleh menyampaikan sesuatu, tapi keputusan tetap ada di dalam tangan Tuhan. Iya kan? Gak tahu apa yang sedang Anda alami. Ada anggota keluarga yang sakit dan Tuhan tidak menyembuhkan dengan cara yang ajaib, malah harus bolak-balik rumah sakit, pulang balik lagi rumah sakit, rawat inap lagi, gak lama pulang, gak lama lagi balik rumah sakit, gitu ya, keluar uang lagi, keluar lagi, ya, yeah. Balik lagi ke rumah, gak lama balik lagi ke rumah sakit, gitu kan? Terima kasih. Tuhan tidak menyembuhkan, kecewakah kita? Marahkah kita? Ataukah kita ini berserah pada kedaulatan Tuhan? Kenapa sih harus bolak-balik rumah sakit? Sama seperti penginjil tadi. Kenapa sih Tuhan gak sembuhkan malaria ini cara ajaib? Kan sudah tahu aku ini jadi penginjil di sini. Kan sudah tahu. Penginjil makannya apa? Udah tahu penginjil keuangannya bagaimana. Oh ini harus naik pesawat, sembuhkan, diobati di tempat lain, balikan lagi, terus seperti itu ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau lewat semua ini, supaya orang melihat bahwa orang ini punya pesan yang sangat penting. Karena itu kenapa dia gak mati-mati, dan orang akhirnya mau mendengar pesan yang dia bawa, yaitu tentang Injil Kerajaan Allah, gitu ya. Tentang Yesus yang menyelamatkan manusia. Gitu ya. Berat gak sih? Nah, apa yang Anda doakan hari ini? Dan Tuhan berkata lain. Masihkah kita berkata, kok baik Tuhan? Ataukah kita marah dengan Tuhan? Gitu kan? Ataukah kita kecewa dengan Tuhan? Yang selalu memberikan keinginan kita adalah setan. Ingin kaya, diberikan di Gunung Kawi. Gunung Kawi sekarang lagi viral. Lagi viral Gunung Kawi. Dan bahkan ada yang buat kata-kata lucu. Dijelek-jelekan, saya diam. Dihina-hina, saya diam. Tapi di Gunung Kawi ini, saya akan lawan. Gitu. Ya, ada yang sampai buat kata-kata seperti itu ya. Dijelek-jelekkan saya diam. Dihina-hina saya diam, gitu ya. Tapi di Gunung Kawi ini saya akan lawan. Gunung Kawi lagi rame. Berarti kasih. Lagi viral gara-gara artis yang ya katanya pakai pesugihan di Gunung Kawi. Itu kan lagi rame. Gunung Kawi akhirnya rame sekali dibahas. YouTube, lain-lain. Mau kaya, ada ilmunya, tapi ada tumbalnya. Iblis memberi yang Anda inginkan, tapi dia gak punya rencana yang indah. Rencananya adalah memperbudak saudara. Tumbalnya nyawa, benar guys. Kaya, tapi nyawa. Punya rencana yang indah? Ya enggak, dia berikan keinginan kita, tapi dia punya maksud lain, memperbudak. Dia tahu bahwa suatu saat kita enggak bisa bayar itu. Iya kan?
waktunya bayar tumbal, waduh, lari. Dan ada itu, lari. Dan dalam pelarian itu mati semua. Dan kasih. Gak tulus dia memberikan. Dia gak punya rencana yang indah buat manusia. Gitu ya. Ya kan? Mau kaya, mau terkenal. Ya. Tapi ada ritualnya. Setan itu selalu ingin membuat budak, gak punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang indah. Walaupun dia itu kadang berkata enggak, tidak. Di balik kata tidaknya Tuhan, dia punya rencana yang terbaik dari yang kita minta. Dia punya tujuan yang lebih mulia daripada yang kita

Ya, ini renungan singkat yang bisa saya bagikan. Saya berharap Anda bisa menangkapnya. Pesan yang berbicara kuat buat saya hari-hari ini adalah Tuhan itu maha kuasa, tapi dia juga berdaulat. Gitu ya. Sangat mudah buat Tuhan mengubahkan situasi saudara dari buruk menjadi baik. Sangat mudah. Tinggal balik gini loh. Tinggal Tuhan cetik. Berubah semuanya. Terlalu mudah buat Tuhan mengubah situasi kita dari buruk menjadi baik. Terlalu mudah buat Tuhan memberikan pasangan hidup. Sekali klik. Terlalu mudah. Tapi kalau Tuhan belum memberikannya, terlalu mudah bagi Tuhan untuk membalikkan keadaan ekonomi kita dari buruk jadi baik. Cuma begitu saja berbalik. Tapi kalau Tuhan belum, berarti Tuhan punya maksud yang lain. Suatu yang indah yang sedang dia rancang, yang akan menjadi tanda ajaib, menjadi kesaksian. Orang bisa melihat bahwa Tuhan berkarya dalam hidup. Ya. Terlalu mudah buat Tuhan menyembuhkan. Cuma gini, tik, sembuh. Lumpuh berjalan. Buta melihat. Cuma gini saja. Tuli mendengar. Gitu kan? Apalagi? Semuanya bisa Tuhan lakukan semudah. Tapi kalau Tuhan tidak melakukannya, dia mau bekerja pada waktunya. Dia mau bekerja pada waktunya. Dan waktu itu akan menjadi tanda ajaib. Berapa banyak orang yang gak dapat pasangan hidup diizinkan lama. Menikah itu bisa usia 50 tahun. Ini perempuan loh ya. Kalau orang berkata, Kasep, nggak mungkin. Tapi toh ada yang terjadi seperti itu, berarti sih menjadi tanda ajaib bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan, berarti sih. Setiap kita itu dirancang untuk membagikan satu kisah yang ajaib tentang Tuhan, karyanya dalam hidup kita. Gitu ya. Setiap kita dirancang Tuhan dengan satu cerita yang akan menjadi tanda ajaib, yang akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Karena itu tetap percaya Tuhan, percaya kedaulatannya, bersyukur, mengakui bahwa Dialah Tuhan, Dialah Raja yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Begitu ya. Kita mau akui Dia Tuhan dan Raja kita, berdaulat atas seluruh hidup kita. Berkata.

Terus simak 5,5 Star FM ya. Biarlah Tuhan selalu berdaulat atas hidup saudara dan saya, karena dialah Tuhan, dialah Raja, gitu kan. Dia bukan ya pribadi yang bisa kita suruh-suruh, enggak. Dialah yang berkuasa di atas kita. Kitalah yang melayani dia. Bukan Tuhan yang harus melayani keinginan kita, kita yang harus melayani dia. Dan tujuannya yang mulia. Oke. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan Telaga, mendengarkan kasih untuk Anda yang mau bergabung, berbagi berkat, sukacita, mau bersaksi. Silakan Anda bisa gabung di jalur WA Star FM 0818310755. Bisa juga bergabung lewat Facebook Star FM pagi ini ya. Selamat mendengarkan Telaga untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang krisis ekonomi dalam keluarga. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, apa betul? Katanya masalah perceraian itu bukan hanya disebabkan oleh hadirnya pihak ketiga atau karena kurang intimnya mereka berdua itu, tetapi ada faktor ekonomi, faktor finansial gitu Pak Paul.
1: Tepat sekali Pak Gunawan. Waktu saya studi dulu sebagai mahasiswa, saya pernah membaca sebuah hasil riset yang memperlihatkan justru penyebab pertama mengapa orang bercerai, ini memang di Amerika ya, yaitu karena faktor keuangan. Jadi menarik sekali, sebab saya menduga sebelumnya bahwa penyebab pertama orang bercerai misalkan adalah ketidakcocokan atau perselingkuhan. Ternyata bukan. Penyebab pertama adalah masalah keuangan. Dan gara-gara masalah keuangan rupanya relasi suami istri menjadi retak, akhirnya membuat mereka tidak bisa lagi hidup bersama.
0: Tetapi itu kalau terjadi di Amerika, bukankah itu mereka berkelebihan di dalam segi keuangan atau materi itu Pak?
1: Nah, seharusnya memang seperti itu, tapi rupanya ada ya yang memang hidup di luar kemampuan atau ingin hidup di luar penghasilan yang mereka dapatkan, atau bisa jadi juga ya karena adanya pemberhentian hubungan kerja pada tahap-tahap tertentu dalam hidup mereka, sehingga akhirnya mereka mengalami kesulitan keuangan, sudah beli rumah, harus bayar cicilan bulanannya dan sebagainya, sudah beli mobil, harus bayar, nah sekarang tidak ada uang karena diberhentikan kerja. Rupanya hal-hal itu semua yang menjadi penyebab mengapa mereka bercerai.
0: Berarti faktor finansial ini, kayak segi ekonomi ini, peranannya cukup besar di dalam menentukan kelangsungan sebuah rumah tangga, Pak.
1: Ternyata sangat besar, Pak Gunawan. Jadi benar-benar kita bisa katakan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyangga rumah tangga. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, memang ada kalanya ini yang sering kita saksikan, yaitu rumah tangga mulai mengalami masalah, mulai sering cekcok karena keuangan makin sulit. Ya, hal-hal yang tadinya mereka bisa beli, mereka sudah rencanakan tapi tidak bisa mereka akhirnya lakukan atau jalani. Nah, akhirnya tuh rupanya pemotongan-pemotongan atau pengurangan-pengurangan yang harus mereka lakukan itu menimbulkan masalah di dalam keluarga mereka.
0: Ya, Pak Paul, tetapi itu biasanya kalau sejak awal, artinya pasangan suami istri ini menikah, itu memang sudah di dalam keadaan yang tidak terlalu berkecukupan di dalam finansial, mereka masih bisa menyesuaikan diri. Masalahnya terjadi kalau mereka tadinya berkelimpahan, lalu tiba-tiba kehilangan mata pencaharian seperti tadi Pak Paul katakan.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi dalam soal krisis ekonomi ini, sesungguhnya ada dua faktor besar yang mesti kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah yang tadi Pak Gunawan sudah sebut, yaitu krisis ekonomi memaksa suami istri untuk mengubah gaya hidup mereka. Nah, tadinya mereka bisa piknik misalkan ya, sebulan sekali, sekarang tidak bisa lagi. Tadinya seminggu sekali bisa keluar, makan dan sebagainya, sekarang tidak bisa lagi. Nah, rupanya tuh perubahan gaya hidup ya, itu akhirnya menimbulkan stres dalam keluarga. Dan kita mesti ingat juga bahwa perubahan gaya hidup itu tuh seringkali menuntut pemotongan atau penghilangan hal-hal yang bersifat rekreasi. Karena yang bersifat hakiki ya, yang pokok misalkan makanan ya, adanya tempat tidur, rumah dan sebagainya, itu kita akan coba cukupi dan kita prioritaskan. yang kita cenderung untuk langsung korbankan, coret dari daftar kita adalah hal-hal yang bersifat rekreasi. Nah, jadi tampaknya itulah salah satu penyebab stres dalam keluarga tatkala mereka mengalami masalah ekonomi. Mereka kehilangan kesempatan untuk berrekreasi. Mereka tidak bisa lagi menyegarkan jiwa mereka dengan melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan.
0: Ternyata mengubah pola hidup seperti itu menjadi sangat sulit sekali, Pak.
1: Sangat sulit, sebab pertama-tama ya sesuatu yang telah terbiasa dilakukan ya akhirnya menjadi bagian atau menjadi salah satu aktivitas keluarga. Nah, waktu kita tidak bisa lagi melakukannya, berarti ada yang terhilang. Dan kita karena terbiasa, waktu terhilang, kita merasakan ada yang tidak nyaman dengan hidup kita ini nih. Hari Sabtu malam biasanya kita pergi, misalkan ya makan, kemudian menonton film atau apa. Sekarang tidak bisa lagi. Kita terpaksa hanya diam di rumah atau jalan-jalan di sekitar rumah kita. Masalahnya adalah kita tidak terbiasa dengan jalan-jalan atau hanya diam di rumah. Sebab ini hari, biasanya hari Sabtu, tempat atau waktu bagi kita untuk santai. Nah, berarti perubahan gaya hidup itu tuh sudah menimbulkan ketidaknyamanan, sudah menimbulkan ketidakseimbangan lagi. Dulu tekanan yang masuk berapa banyak, tapi dikeluarkannya berapa banyak karena adanya aspek rekreasi itu. Sekarang tekanan yang masuk sama, bahkan bertambah kalau adanya kesulitan keuangan, namun penyaluran atau pengeluarannya sedikit. Karena tidak bisa lagi kita melakukan rekreasi atau hal yang biasa kita lakukan untuk mengendorkan syaraf-syaraf kita itu.
0: Iya, padahal tuntutan-tuntutan untuk yang bersifat rekreatif tadi yang Pak Paul katakan, itu yang menyenangkan kita, itu biasanya terus bertambah-tambah terus gitu, Pak Paul, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan.
1: Biasanya demikian, sebab bukankah semakin bertambahnya tekanan hidup, semakin kita juga membutuhkan rekreasi untuk bisa menyegarkan jiwa kita itu tuh. Nah, sekarang tidak bisa lagi kita lakukan itu. Makanya hasil akhirnya adalah terjadilah ketidakseimbangan. Dan ini yang akhirnya menimbulkan stres dalam keluarga.
0: Ya, jadi dampak negatif krisis ekonomi terhadap keluarga itu apa saja, Pak?
1: Nah, yang berikutnya adalah ini, Pak Gunawan, stres dalam rumah tangga. Ya, tadi saya sudah singgung perubahan gaya hidup menimbulkan stres. Nah, sekarang apa dampak stres itu pada si keluarga ini? Stres akan langsung menekan relasi suami istri. Kenapa? Sebab biasanya relasi suami istri itu tuh setelah melewati masa tertentu, mereka mulai menemukan titik equilibrium. Ya, pada awal pernikahan mereka harus mencocokkan diri, menyesuaikan ya dengan gaya hidup yang berbeda. Akhirnya setelah beberapa tahun, ya mereka mulailah menemukan celahnya ya, bisa hidup bersama dalam keadaan relatif damai. Nah, sekarang masalahnya adalah timbul stres karena masalah keuangan. Berarti apa? Mereka dituntut untuk bisa tanggap atau menghadapi tekanan yang baru ini nih. Nah, kadang-kadang pasangan suami istri tidak siap untuk menghadapi tekanan yang baru ini. Akhirnya tekanan keuangan muncul, mereka tidak siap menghadapinya, dua-dua mudah marah, dua-dua pendek sabar, dua-dua menyalahkan. Nah, apalagi kalau memang keluarga ini sudah mulai bermasalah sejak awalnya. Tekanan ekonomi makin memperburuk relasi mereka. Atau memang di masa lampau seseorang, misalkan si suami ya di sini atau si istri, pernah melakukan keputusan atau mengambil keputusan yang salah dalam soal keuangan. Nah, dalam keadaan stres karena krisis ekonomi, mudah sekali ya pihak yang merasa dirugikan meledak menyalahkan pihak yang dianggap merugikan. Kalau saja kamu dulu tidak memutuskan investasi ini, kita kan masih punya cadangan uang. Kalau dulu kamu tidak membeli ini, kita kan masih ada uang. Kalau kamu tidak memutuskan berhenti dulu dan memulai bisnis yang baru, kamu kan tidak mengalami ini. Nah, akhirnya muncullah ya sikap-sikap menyalahkan. Karena apa? Kita stres. Dalam keadaan stres, kita ingin meluapkan kemarahan kita kita, dan salah satu objek kemarahan yang paling mudah kita temukan adalah pasangan, ya, kesalahan kita. Pasangan.
0: Papa, masalah krisis ini kan bisa menimpa siapa saja itu, pasangan-pasangan itu, baik yang baru menikah maupun yang sudah sekian puluh tahun menikah, Pak Pol, ya. Nah, apakah saran Pak Pol untuk kalau terhadap pasangan suami istri ini supaya bisa mengantisipasi atau mengatasi masalah krisis-krisis ini, Pak Pol?
1: Ada beberapa, Pak Gunawan. Nah, yang pertama adalah sebagai pasangan muda, memang dari awal pernikahan mereka harus mempunyai kesamaan nilai-nilai dalam soal uang, ya, dalam soal harta. Nah, ini penting sekali, karena kalau ada krisis ekonomi, perbedaan nilai, ya, values, akan sangat mempengaruhi berapa kuat atau bertahannya mereka menghadapi krisis ekonomi. Seorang, misalkan si suami atau si istri, mempunyai, ya, nilai yang atau nilai moral yang sangat mementingkan uang. Sangat mementingkan uang. Jadi benar-benar melihat uang itu tuh sebagai status di mata masyarakat dan di matanya sendiri. Tanpa uang dia merasa dirinya itu tidak berharga. Jadi harus ada uang dan sebagainya. Dan itu terkait juga dengan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah segala-galanya bagi dia. Menomor satukan pekerjaan di atas apapun. Nah, kalau seseorang mempunyai nilai hidup seperti ini, wah, kalau mengalami krisis ekonomi, dia yang paling mudah hancur. Nah, kalau yang pasangan yang satunya tidak mempunyai atau mempunyai nilai yang berbeda dari si yang satu ini nih, ya sudah tentu mereka akan saling menyalahkan, akan saling menyerang. Nah, waktu krisis ekonomi terjadi, perbedaan nilai ini nih makin meledak, makin membesar. Karena yang sangat bergantung pada nilai-nilai moneter, pada nilai-nilai keuangan, akan terpukul paling hebat. Dia akan ambruk, tidak mempunyai harga diri, tidak mau keluar, tidak mau bergaul dengan siapapun. Nah, yang satunya karena lebih bebas dari uang, merasa tidak apa-apa, kita tetap ke gereja, bertemu orang, tidak usah merasa malu ditanya orang. Nah, yang satu tetap memaksa keluar, yang satu memaksa masuk ke dalam, mereka akan lebih mudah terlibat dalam pertengkaran. Maka tadi saya katakan, kita penting sekali menyelaraskan nilai dalam hidup kita berdua. Tapi yang kedua juga sangat penting, langkah yang kedua adalah jangan kita meletakkan nilai hidup pada keberadaan uang, pada harta benda, pada status yang kita peroleh dari pekerjaan kita. Dari awal, biasakan diri untuk bisa terlepas dari hal-hal seperti ini. Karena apa? Kita mesti ingat bahwa benda-benda ini, status-status ini tidak selalu ada di dalam hidup kita. Ini adalah hak Tuhan untuk memberi, adalah hak Tuhan untuk kadang-kadang mengambilnya kembali.
0: Ya, memang masalahnya di situ, Pak Pol. Bagaimana kita itu bisa mempunyai konsep pola pikir seperti yang tadi Pak Pol katakan itu, Pak Pol. Seringkali kita justru dalam bekerja itu malah terikat dengan pekerjaan, dengan hasil yang kita peroleh, Pak Pol.
1: Itu yang sering terjadi, Pak Gunawan, dan memang saya bisa memahaminya. Sesuatu yang telah kita geluti tahun demi tahun,

0: kalau sampai kita harus lepaskan, itu akan sangat merobek diri kita. Karena apa? Kita sudah lekat, kita sudah menyatu. Waktu diambil, kita tidak bisa tidak akan kehilangan bagian dari diri kita itu. Dan ini memang sangat berat. Itu sebabnya ada sebagian orang yang sewaktu kehilangan pekerjaan tidak mau bertemu orang, tidak merasa ada kepercayaan diri untuk menghadapi temannya atau sanak saudaranya, dan lebih mau mengurung diri di rumah atau di kamarnya. Bahkan ada yang dalam keadaan seperti itu, misalkan ini suami, tidak terlalu mau untuk berhadapan dengan istrinya. Nah, memang secara umum ini adalah pengamatan yang dilontarkan oleh seorang penulis Kristen bernama C.S. Lewis. Dia berkata bahwa dalam menghadapi stres, pria cenderung berdiam diri. Dalam menghadapi stres, wanita cenderung membuka diri alias berbicara. Nah, jadi ini saja sudah bisa menimbulkan problem. Yang satu ingin berdiam diri, yang satu ingin berbicara, membicarakan masalah ini nih. Nah, apalagi kalau ada lagi masalah-masalah lain, yaitu perbedaan-perbedaan nilai-nilai hidup, wah itu makin mengeruhkan masalah.
1: Iya. Pak Paul, apakah mungkin ada cara lain gitu Pak Paul untuk mengatasi masalah ini?
0: Ada Pak Gunawan. Nah, ini memang berkaitan juga dengan relasi kita dengan anak-anak. Karena stres ekonomi enggak bisa enggak akan mempengaruhi juga ini nih kehidupan anak-anak kita. Dan seringkali orang tua bisa bertengkar gara-gara soal anak. Waktu uang berkelimpahan, anak-anak membeli apa, kita masih bisa mengaturnya dengan relatif mudah. Mudah kenapa? Sebab kita bisa berkata, ya nanti kita belikan. Ya, kamu perlu ini, ya nanti kami akan sediakan untukmu. Tapi waktu uang menjadi masalah, nah, kita kan tidak bisa membelikan yang anak butuhkan. Sedangkan anak membutuhkannya. Nah, ada kalanya kita panik. Dalam keadaan panik, kita marah. Kita menyalahkan siapa? Nah, bisa ya kita menyalahkan pasangan kita. Atau kita menyalahkan anak kita. Kamu minta ini lagi, kamu minta ini lagi, kamu tidak tahu kondisi kami. Nah, masalahnya anak-anak memang perlu. Misalkan untuk membeli baju seragam, ada acara di sekolah di mana mereka diwajibkan ikut dan harus membayar. Nah, hal seperti itu susah dihindari. Orang tua memarahi si anak tidak bisa berbuat apa-apa juga di sekolah. Kalau tidak ikut, dia akan kena sanksi. Kalau dia beritahu terus terang kepada guru, dia akan malu. Mungkin orang tua memaksa anak untuk berkata, kamu ceritakan kondisi orang tuamu. Nah, dia malu, dia akan merasa tertekan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak bisa bermasalah. Anak akhirnya malas ke sekolah. Anak akhirnya tidak mau berbicara dengan orang tua. Orang tua makin frustrasi melihat anaknya kok begini, makin suka marah lagi kepada anak-anaknya. Dan akhirnya rumah tangga tambah kocar kacir. Maka untuk mengantisipasi, kita dari awal mesti sering-sering ya berbicara kepada anak-anak juga dalam soal-soal uang, mengajarkan nilai-nilai yang benar tentang uang. Ya, memang uang itu bukanlah sesuatu yang harus kita genggam erat-erat, bukanlah segala-galanya dalam hidup. Tapi kita mesti mengajar anak menghargai uang juga. Kita mesti mengajar anak memakai uang dan menyimpan uang, mempunyai nilai yang benar dalam penentuan beli atau tidak barang yang dikehendaki dan sebagainya. Dan juga setelah ini semua kita lakukan, pada waktu krisis berlangsung, nah, kita mesti mempunyai keterbukaan dengan anak. Kita mesti katakan dengan baik-baik bahwa duduk masalahnya bukannya kami tidak mau, bukannya kami tidak peduli. Kami memahami kondisimu yang juga susah. Kami tahu kamu juga akan sulit berkata jujur kepada gurumu. Tapi inilah kondisi kami. Kami harus memberitahukan kamu apa adanya. Misalkan juga kita mengajak anak sering-sering bersama dengan kita berdoa. Misalkan doakan papa yang tidak mempunyai pekerjaan sekarang ini. Jadi kita libatkan anak dalam penanggulangan krisis ini. ya, dalam keadaan stres mudah sekali kita malah mencerai-beraikan keluarga kita karena sikap-sikap kita yang makin menajam, meruncing. Nah, kita mesti jaga duri-duri. Jangan sampai kita menusuk-nusuk orang di sekitar kita. Nah, dengan anak-anak juga seperti itu, kita libatkan mereka dalam proses penanggulangannya.
1: Iya, Pak Paul, di dalam menanggulangi stres itu katanya ada bentuk yang bisa menolong kita dengan mendengarkan musik gitu, Pak Paul. Ini mungkin suatu pola rekreatif yang tidak terlalu mahal, Pak Paul, dengan mendengarkan radio itu kan bisa ada musik-musik. Apa memang betul begitu, Pak?
0: Tepat sekali, Pak Gunawan. Nah, ada hal yang relatif simple yang bisa dilakukan dan tidak terlalu memakan biaya besar, yaitu manfaatkanlah musik. Kalau tidak bisa beli kaset, dengarkan radio. Banyak radio, banyak stasiun yang menawarkan lagu-lagu kesukaan kita. Kita dengarkan. Nah, ada sebuah buku Pak Gunawan yang berjudul Music as Medication, ya, musik sebagai obat, ya. Ya, dalam buku ini nih diperlihatkan betapa berkhasiatnya musik dalam kesejahteraan jiwa manusia. Ya, kalau kita menyenangi musik dan musik itu bisa berbicara kepada kita, wah, kita adalah orang yang diuntungkan oleh musik. Musik mempengaruhi suasana hati, Pak Gunawan. Ya, kita mungkin belum bisa menjawab persoalan kita. Kita mungkin belum bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Kita mungkin masih belum mempunyai uang untuk membayar uang sewa rumah kita, misalkan. Nah, meskipun masalah belum bisa terpecahkan, tapi suasana hati kita bisa kita ubah atau bisa kita naikkan, ringankan dengan cara misalkan mendengarkan musik yang bisa menghibur dan meringankan perasaan kita. Akhirnya suasana hati kita lebih ringan. Nah, sekali lagi saya tekankan, memang masalah belum selesai, tapi yang penting detik ini, saat ini, untuk mungkin beberapa jam, suasana hati kita tidaklah seberat sebelumnya. Apa dampaknya? Oh, sangat besar terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang lain. Kalau suasana hati kita ringan, berarti kita bisa bersikap lebih baik kepada mereka, sehingga kita bisa menanggulangi stres ini bersama-sama dengan lebih baik pula.
1: Ya, dan mungkin bisa melibatkan mereka juga dengan mendengarkan musik, nyanyi sama-sama atau apa gitu, Pak Paul.
0: Betul
1: ya,
0: sekali, bisa bernyanyi bersama, ya.
1: Atau dan memainkan alat musik yang sederhana, gitar
0: sekali,
1: atau apa. Tapi
0: betul,
1: menciptakan suasana riang itu yang penting.
0: Betul sekali, betul sekali. Dan itulah yang dibutuhkan oleh jiwa kita, yakni rekreasi, penyegaran. Kita tidak bisa mendapatkannya melalui aktivitas rekreasi yang biasanya dulu kita lakukan. Ya, kita sekarang dapatkannya melalui musik. Ya, relatif sederhana dan sangat murah, tapi toh sangat mujarab.
1: Iya, bagaimana dengan kalau kita jalan-jalan dekat-dekat itu ke tempat-tempat yang tidak membutuhkan pengeluaran biaya besar gitu, Pak?
0: Ini juga sangat baik, Pak Gunawan. Jadi kita bisa berjalan bersama, ngobrol bersama, itu relatif sudah bisa mengurangi ketegangan kita. Ya, dengan kita berjalan, menggerakkan tubuh, itu sudah bisa mengendorkan syaraf-syaraf kita yang tegang. Ya. Nah, yang paling penting adalah yang tadi saya sudah singgung, jangan saling menyalahkan. Itu pencobaan yang harus kita lawan. Godaannya besar sekali dalam keadaan krisis, apalagi krisis ekonomi, kita menyalahkan pasangan kita atau anak kita.
1: Iya, kalau begitu apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa menolong para pendengar, khususnya yang sedang menghadapi masalah krisis ekonomi, Pak Paul?
0: Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah firman Tuhan yang kita tahu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kelegaan. Terus kemudian di perjanjian lama, Mazmur 125 ayat 1, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Ya, waktu Daud lari dari Saul, Firman Tuhan mencatat, Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dalam kesulitan-kesulitan, inilah orang-orang percaya yang mereka lakukan adalah seperti ini. Mereka datang kembali, dan datang kembali, dan datang kembali kepada Tuhan. Kita percayakan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia mempedulikan kita. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan tidak berbohong.
1: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Tentunya perbincangan ini akan sangat berguna baik bagi mereka yang tidak sedang mengalami krisis ekonomi, mudah-mudahan juga tidak terjadi. Tetapi kalaupun suatu saat terjadi, saya rasa para pendengar kita jauh lebih siap menghadapi itu. Dan bagi para pendengar yang saat-saat ini sedang dilanda krisis ekonomi di dalam kehidupan keluarga, kita juga ikut berdoa agar mereka bisa cepat pulih, dipulihkan oleh Tuhan, dan bisa cepat keluar dari situasi yang sulit ini. Sekali lagi banyak terima kasih Pak Paul, dan juga terima kasih untuk para pendengar sekalian. Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang krisis ekonomi dalam keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: Seratus 5,5 FM sudah kita dengarkan lagi dengan perbincangan yang menarik ya, dan tentunya sudah memberkati kita. Saya lanjut dengan satu ini dari Sudirman Worship, selalu bersyukur.

105,5 Star FM ya. Waktu yang tepat dari GCS Worship. Mau kita di menit yang ke-42 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Shalom untuk Ibu Kamila yang berbagi berkat. Rancangan Tuhan untuk kita selalu indah, walaupun terkadang sangat sulit untuk kita pahami. Yang perlu kita lakukan adalah beriman dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Terima kasih untuk Furin di Bangil ya. Halo, shalom, selamat pagi, apa kabar hari ini? Kabar saya luar biasa ya. Selamat pagi kembali di Persekutuan Udara PTL untuk Ko Julius ya. Halo bulan Juli dan selamat jelang hari lahir ya Ko. Entah tanggal berapa tepatnya tapi gak tahu kenapa aku ikut sukacita saja. Menyapa semua pendengar, Bapak Purmanam, Ibu Lita, Pak Lukas, Ibu Ira, juga Mak Meduro. Menyapa juga untuk Ko Yuda dan Bapak Gembala Ko David di GMS Church. Semuanya saja, shalom, selamat pagi. Requestnya dari GMS Live dengan Breakthrough ya. Thank you Ko Julius ya. Oke, Tuhan berkati Turin ya. Ko Julius akhirnya ketemu Ko Redo ya. Juga Ko Berry Likumahua. Puji Tuhan. Ya, saya lihat kehidupan mereka gitu ya. Saya diam saja pokoknya ya, kalau makan saya lihat mereka begitu ya. Gimana mereka dengan istri, dengan keluarga gitu. Oke, sangat indah hubungan mereka dengan keluarga gitu ya. Dengan anak-anak, dengan istrinya. Rabu nanti ada acara di Bukit Doa Emmanuel ya. Oke, nanti ada present worship di sana. Ada Ko Redo yang akan melayani juga. Oke, persiapkan hati saja. Oke, dan terima kasih untuk Ibu Yuni di Gayam, requestnya Janjimu Seperti Fajar untuk Julius, God bless you, sama-sama. Kemudian ada Bapak Paulus Kumala mengucapkan shalom saat pagi PTL, Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, juga semua pengasih radio Star FM Pandaan ya. Ada berkat yang dibagikan, wajahmu yang rupawan dan jelita, serta pikiranmu yang cerdik dan pandai, tidak akan berarti apa-apa jika lidahmu itu kasar dan tajam bila mengeluarkan kata-kata. Jadikan wajahmu dan sifatmu serupa dengan karakter Kristus Yesus Tuhan ya. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Paulus ya. Ada Tony yang dari Krian, terima kasih untuk bersamanya. Ibu Aci juga berbagi berkat. Waktu yang menjelaskan, waktu yang akan menjelaskan dengan tepat ketulusan seseorang, niat baik dan tujuannya, jika sejatinya itu baik, maka seiring berjalannya waktu akan terlihat semakin terang. Namun jika hanya topeng semata, maka seiring waktu berlalu pasti akan terlihat pula. Ibu Aci di Kreati, requestnya pertolonganmu ya. Ibu Diana di Paiton Probolinggo menyapa semua pendengar PTL di mana saja berada, juga keluarga di Bangil. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Selamat beraktivitas, sehat selalu dan terus bersyukur. Tetap semangat, requestnya tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Thomas Julius, selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Ada Ibu Ira mengucapkan shalom pagiku. Requestnya waktu yang tepat, siap-siap masih kita dengarkan. Ini masak sambal goreng cumi ku ya. Cici, sama-sama. Cumi-cumi ini saya masih belajar makan gitu. Saya gak pernah makan cumi-cumi. Baru-baru ini saja cumi asin saya mulai coba gitu. Kalau cumi-cuminya sendiri ya sedikit, cuma satu potong saya makan. Saya bukan pemakan cumi-cumi. Oke, ini Ibu Ira juga kirim foto apa ini? Krecek ya. Cecek ya. Ditambah tahu, ini enggak tahu dimasak apa. Saya juga enggak bisa makan yang ini. Oke. Dan berkati, selamat menikmati untuk ini kerupuk ya, rasanya pedas, selamat menikmati. Kemudian berapa nama bergabung di jalur Facebook Star FM, terima kasih untuk Abah Waisel Samplangan, Betty Liani, Nick Dewi Rose. Ada Muhammad Saifi, Om Yudi, Novi Margareta Wayati, Mas Yustad Kuncoro, Andri Palar Setiawan, Santi Hendrawati.

105,5 Star FM ya. Citra Solastika bersama dengan Regina dalam pertolonganmu hadir. Mau kita di jam 7 pagi tepat waktu Star FM. Oke, terima kasih untuk Bapak Setia Budi yang mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Julius. Harapannya sehat dan semangat di pelayanan pagi ini ya. Oke, Bapak Setia Budi di Candi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Om Yudi, walaupun telat juga ini Pak ya. Salam damai Kristus untuk semua pendengar dimanapun berada. Tuhan berkati. Kemudian ada Ibu Dia Susi ya, mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Julius. Bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan sehat dan nafas hidup yang selalu baru. Bahkan Tuhan Yesus pasti memberkati dengan berkat-berkat yang baru ya. Segala masalah pasti ada, tapi kita jangan takut dan gentar. Kalau kita senantiasa melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap rencana, maka Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati setiap langkah hidupmu. Menyapa keluarga Ibu Diana di Paiton dan keluarga di Bangil, juga pendengar PTL semuanya. Ke Mas Julius, God bless you. Sama-sama. Shalom untuk Corin Valencia. Berbagi berkat, air yang jernih tidak berubah keruh hanya karena dilempari batu. Begitu pula manusia yang baik, ia tidak mudah berubah hanya karena perlakuan orang lain. Selamat pagi. Oke, pagi ini saya sapa juga ada Eka Cilik mengucapkan shalom pagi Mas Yus ya. Mengingatkan saja buat dewasa muda GBS Susana Pandaan, jangan lupa nanti ada ibadah di gereja jam 6:30 malam ya. Hari ini ada yang spesial ya, ulang tahun dewasa muda. Jadi datang rame-rame ya. Kembali mengingat ya, ulang tahun adalah masa untuk mengingat penyertaan Tuhan gitu ya. Dewasa muda saya gak tahu sudah berapa tahun ini gitu ya. Ayo taat, tekun, setia, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Untuk Mas Yus sehat-sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama untuk Eka Cilik ya. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda yang terus bergabung di jalur Facebook Star FM. Saya ucapkan terima kasih untuk bersamanya. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang terus tune in di 105,5 Star FM. Saya akan lanjut dulu dengan yang satu ini dari Games Live dengan Breakthrough atau Terobosan.